Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Film Pro 2 masih barengan sama Vira Dias pada kali ini gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang libur panjang teman Pro 2, either kamu pergi jalan-jalan keluar bareng teman-teman atau me time gitu ya. Tapi kamu bisa juga, kamu berdiam diri aja di rumah teman Pro 2 gitu ya, sambil beres-beres rumah atau kos kamu atau kontrakan kamu gitu ya. Kalau habis beres-beres biasanya langsung duduk manis gitu ya di depan TV ataupun laptop kamu untuk nonton film biasanya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang film gitu ya, gak bakal ada habisnya teman Pro 2 gitu ya, especially buat kamu yang suka banget nonton film horror komedi gitu ya. Karena teman Pro 2 ada film horror komedi Sekawan Limo 2 Gunung Krawih yang dipastikan bakal tayang serentak di bioskop mulai tanggal 27 Mei mendatang teman Pro 2. Sequel genapan Star Vision bersama Skak Studios ini kembali menghadirkan kisah menegangkan, ada 5 sahabat menghadapi gangguan dari makhluk gaib nih. Alur cerita film berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madyapuro yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan dari 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Krawih yang menyeramkan teman Pro 2. Situasi perjalanan menuju Gunung Krawih juga berubah gitu ya, semakin mencekam setelah Juna dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Unsur komedi khas dari Jawa Timuran ini tetap dipertahankan gitu ya dalam film tersebut, meskipun menghadirkan teror supranatural yang lebih menegangkan teman Pro 2. Bioskak juga kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan dari film sebelumnya yaitu Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton di tahun 2024 kemarin. Selain menjadi sutradara, Bioskak juga kembali terlibat sebagai pemeran utama gitu ya dalam kelanjutan cerita horor komedi tersebut. Beberapa nama pemain lama juga dipastikan bakal kembali membintangi film terbaru itu, termasuk ada Nadia Arina dan juga Benedictus Siregar. Sequel tersebut turut menghadirkan Firza Falaza, Indra Pramujito, Jihan Almira, Elsa Japasal hingga Joshua Suherman sebagai pemeran pendukung tambahan nih. Film Sekawan Limo 2 Gunung Krawih juga tidak hanya menyuguhkan cerita horor aja, tapi juga menampilkan konflik sosial kehidupan modern masyarakat nih. Cerita terbaru disebut menghadirkan persoalan yang lebih rumit dibandingkan film sebelumnya yang berhasil mencetak jutaan penonton bioskop gitu ya. Trailer resmi film Sekawan Limo 2 Gunung Krawih juga mulai menarik perhatian publik sejak dirilis oleh kanal resmi sinema XX1 teman Pro 2. Kehadiran sequel terbaru tersebut diharapkan kembali mengulang keberhasilan film pertamanya yang sukses besar di pasar perfilman nasional.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berwarna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Vira di pada kali ini gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang dunia perfilman nih, banyak banget film-film baru ataupun series-series baru teman Pro 2 gitu ya. Seperti ada serial The Lincoln Lawyer yang saat ini sedang memproduksi musim kelimanya, ya sekaligus bakal menjadi musim terakhir teman Pro 2. Netflix telah mengkonfirmasi bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir dari Mikey Heller di layanan streaming tersebut. Co-showrunner ada Ted Humphrey dan juga Daylene Rodriguez mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial memang terasa pahit gitu ya, sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan untuk menutup kisah dengan baik. Keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada Netflix, A plus E Studios, dan para penggemar di seluruh dunia atas dukungan serial tersebut. Mereka menjanjikan musim terakhir yang memuaskan bagi karakter Mikey Heller gitu ya. Di musim kelima, The Lincoln Lawyer sendiri bakal diadaptasi dari novel Resurrection Walk karya Michael Connelly yang terdiri dari 10 episode teman Pro 2. Netflix juga mengumumkan ada 6 bintang tamu baru yang bergabung dalam musim terakhir ini. Ada Emmy Aquino yang bakal memerankan Hakim Olivia Alcott. Sementara ada Angela Trimber berperan sebagai Felicia dan LP Diacarillo sebagai Muriel Perez. Cerita musim kelima sendiri berpusat pada Mikey Heller yang bertemu saudara perempuan dirinya bernama Emmy. Emmy meminta bantuan Mikey untuk membebaskan seorang wanita yang dihukum secara salah dalam kasus pembunuhan lama berusia 6 tahun teman Pro 2. Dan penyelidikan tersebut kemudian membawa Mikey ke jaringan korupsi dan kebohongan yang berbahaya nih. Di sisi lain, timnya yang terdiri dari Lorna, Izzy, dan juga Kisco juga menghadapi tantangan besar mereka masing-masing. Beberapa pemeran lama seperti ada Neve Campbell juga turut kembali tampil gitu ya di musim terakhir ini teman Pro 2. Dan serial The Lincoln Lawyer sendiri diproduksi oleh A plus E Studios dengan David E. Kelley sebagai kreator versi televisinya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah

Ya Tolong Perlu masih bareng sama Vira di Spada gitu ya. Dan aku punya berita membahagiakan buat kamu para pecinta webtoon Solo Leveling Teman Pro 2, karena webtoon Solo Leveling bakal diadaptasi ke live action nih. Dan juga ada Kang Mina yang dikabarkan bakal membintangi serial original Netflix ini Teman Pro 2. Laporan tersebut juga muncul dan langsung menarik para perhatian para penggemar gitu ya terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut. Agensi Star DJ Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan dari Kang Mina sendiri nih. Pihak agensi juga menegaskan memang belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut. Solo Leveling sendiri awalnya merupakan novel web untuk populer gitu ya, sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan juga serial animasi terkenal internasional. Cerita tersebut mengikuti perjalanan dari Sang Jinwoo, dia adalah hunter peringkat E, melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Sang Jinwoo digambarkan sebagai hunter terlemah yang hampir kehilangan nyawa dalam sebuah insiden mematikan yang cukup besar dalam produk. Setelah

pengalaman mendekati kematian gitu ya. Dirinya memperoleh kemampuan yang luar biasa dan berkembang menjadi harapan baru dari umat manusia. Sebelumnya ada Byeon Woo-suk yang udah dikonfirmasi memerankan karakter utama dari Sang Jin-woo dalam serial adaptasi tersebut gitu ya. Ada aktris Han Soo-hee juga dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran memerankan karakter dari Cha Hae-in dalam proyek terbaru Netflix ini. Selain itu ada Kang Yoo-suk sedang dalam pembicaraan gitu ya untuk memainkan karakter Yoo Jin-ho dalam serial tersebut. Kehadiran sejumlah aktor populer meningkatkan antusiasme para penggemar terhadap adaptasi live action Solo Leveling yang bakal ditayangkan di Netflix nih. Kang Mina sendiri memulai karir hiburan sebagai anggota grup idol perempuan populer yaitu IOI Teman Broadway sebelum aktif berakting dalam berbagai drama. Dia sebelumnya bekerja barengan sama Byeon Woo-suk melalui drama Moonshine dan juga History of Walking Upright.

power, the power power. Papalado. Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: 52 villa di Espada kali ini gitu ya. Dan sesuai janji aku tadi, kalau misalkan pada pukul 8 kali ini aku bakal kita bakal bergabung gitu ya dengan forecaster kita dari BMKG yang pasti gitu ya untuk menanyakan gimana nih perakiraan cuaca kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi Bapak Lutfi. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak Fira, pagi ini udah sarapan, udah jalan-jalan. Oh. Ya, hari ini semoga jauh lebih baik daripada hari kemarin gitu.
0: Amin, amin, amin. Oke Pak, mau nanya dong perkiraan cuaca di hari ini gitu ya, especially di destinasi wisata favorit teman-teman Pro 2 seperti di pantai, pegunungan, ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Malang Raya ini seperti gimana Pak?
1: Selamat pagi, salam semangat. Awali hari ini tak hanya dengan jogging, lari pagi, atau jalan. Nah, terus kita kawal hari ini dengan prediksi dari BMKG. Hari ini diperkirakan sebagian besar masih untuk wilayah Malang masih ada potensi hujan seperti hari kemarin. Mm-hmm. Akan tetapi masyarakat yang sedang menikmati hari libur dapat mengisi harinya, terutama di saat pagi dan juga di saat malam hari, di mana cuaca diperkirakan sudah cerah kembali. Untuk suhu udara sepertinya hari ini berkisar pada kondisi yang cukup enak, cukup menyenangkan untuk diisi dengan acara jalan-jalan dan rekreasi. Demikian Mbak Fira.
0: Oke, tapi ada nggak sih Pak apa namanya, kalau misalkan tips gitu ya dari BMKG sendiri buat teman-teman Pro 2 yang memang ada rencana buat menghabiskan long weekend gini ya. Jadi biar tetap aman dan juga nyaman menghadapi kondisi cuaca di akhir pekan kali ini.
1: Baik, bahwa sambil mendengarkan juga dari Pro 2 yang diisi dengan lagu dan informasi yang menarik, masyarakat juga dapat menikmati Malang di saat long weekend ini. Akan tapi satu, tetap waspada bahwa kondisi hujan bisa jadi juga tidak hanya dari sisi hujannya, bahwa hujan itu juga ada potensi anginnya yang kita kenal dengan puting beliung, ada juga potensi kelistrikannya yang kita kenal dengan air. Pada terhadap jalur-jalur menuju wisata di mana daerah-daerah dengan topografi seperti bukit dan pegunungan itu juga menimbulkan kerawanan di saat terjadi peningkatan curah hujan. Demikian Mbak Fira.
0: Oke Bapak, terima kasih Bapak Lutfi atas info.

0: informasinya di pagi hari ini. Selamat menikmati long weekend, Bapak.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Dan itu tadi teman Pro 2 gitu ya, perkiraan cuaca di hari ini datang dari forecaster kita yang ada dari BMKG. Jadi buat kamu yang mau menikmati libur long weekend kamu kali ini gitu ya, selalu berhati-hati gitu, karena memang cuacanya lagi masih sering hujan dan diperkirakan hari ini masih bakal turun hujan teman Pro 2. Jadi siap sedia payung dan juga jas hujan kamu.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, Bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tahu enggak sih bahwa Shakira akhirnya resmi merilis lagu berjudul Die Die pada tanggal 14 Mei kemarin sebagai lagu resmi 2026 FIFA World Cup Teman Pro 2. Dan dalam lagu tersebut gitu ya, dia menggandeng ada Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi menjelang dimulainya turnamen di tanggal 11 Juni mendatang. Sebelumnya Shakira sempat membagikan cuplikan lagu ini lewat Instagram gitu ya, dengan latar ikonik Maracana Stadium. Juga memperlihatkan nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang cukup megah Teman Pro 2. Perilisan Die Die sendiri menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia nih, sekaligus menjadi lagu terbarunya buat turnamen tersebut gitu ya. Sebelumnya dia tuh identik banget dengan era Waka Waka di Stamford Afrika gitu ya, di FIFA World Cup di tahun 2010, dan juga kontribusinya dalam La La La La La La sampai hafal sendiri Teman Pro 2 ya, La La La Brazil, yaitu di tahun 2014 Teman Pro 2. Lagu Waka Waka This Time for Africa sendiri berkembang jauh melampaui soundtrack turnamen gitu ya, dan juga menjelma menjadi fenomena global berkat ritme, energi, koreografi yang khas, dan juga pesan persatuan yang kuat banget nih. Dan sampai sekarang Teman Pro 2, video musiknya sendiri udah ditonton lebih dari 4,5 miliar kali di YouTube, dan menjadi salah satu video musik paling banyak ditonton sepanjang masa Teman Pro 2. Dan peluncuran single Die Die pun juga membuat media sosial langsung dipenuhi antusiasme para penggemar gitu ya, yang menyebut Shakira ini sebagai ratu anthem Piala Dunia Teman Pro 2. Banyak pula yang merasa atmosfer sepak bola kembali terasa lengkap gitu ya, dengan hadirnya suara khas dari penyanyi asal Kolombia tersebut. Beberapa penggemar bahkan membandingkan kembalinya Shakira ke panggung Piala Dunia ini sebagai sosok penyelamat gitulah ya buat soundtrack turnamen, sekaligus menilai belum ada artis lain yang mampu menangkap semangat sepak bola sekuat dirinya Teman Pro 2. Dan aku setuju dengan itu, entah kenapa, mungkin karena aku tumbuh dengan soundtracknya Shakira gitu ya, dengan Waka Waka This Time for Africa yang sampai sekarang pun juga masih easy listening banget untuk kita dengarkan bersama gitu ya Teman Pro 2. Kalau misalkan kita dengerin lagunya Shakira gitu ya, entah kenapa kita langsung teringat nih kepada masa kecil kita yang memang happening banget waktu itu Piala Dunia gitu ya, sampai di koran pun ada dicetak nih babak 1, 2 sampai nanti final, entah siapa-siapa nanti yang saling tanding Teman Pro 2, kayak ada mapnya sendiri. Enak gak sih? Kayak ayah aku soalnya selalu menyimpan itu dari koran gitu ya, karena itu koran kayak satu halaman penuh Teman Pro 2. Oh my god, sampai banyak banget merchandise-nya, especially waktu yang ada di Brazil waktu itu banyak banget merchandise-nya, kayak cup gitu ya. Dan juga sampai ada piring-piring juga dengan bendera-bendera Brazil Teman Pro 2. Ya, semoga aja Shakira kali ini bisa menghidupkan kembali semangat-semangat kita untuk menonton Piala Dunia kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Film Pro 2 masih bareng sama Vira di pada kali ini gitu ya. Dan aku punya informasi menarik nih, karena tepat tanggal 14 Mei ada artis, bukan artis sih, kayak DJ yang kayak sudah dekat banget sama kita, sama Pro 2, karena dari dulu kita dengerin musiknya, yaitu Martin Garrix yang berulang tahun ke-30 teman Pro 2. Dan dia akhirnya merilis kolaborasinya bareng dengan Ed Sheeran dengan judul Repeat It melalui Stamp Records Sama Pro 2 ya. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh Garrix saat Miami Music Week di 2014 dan dimainkan di panggung Ultra Music Festival 2015 saat itu dengan judul Rewind Repeat It. Dan sejak saat itu lagu ini menjadi salah satu unreleased track gitu ya, yang paling dicari oleh para penggemar karena tidak dirilis secara resmi. Dan belakangan diketahui hal tersebut disebabkan oleh berbagai tantangan dan juga proses panjang, mulai dari jadwal label, hak distribusi, hingga kontrak lama Martin Garrix saat masih berada di era Spinning Records Mam Pro 2. Dan pada saat itu juga Ed Sheeran ini baru merilis album X Multiply gitu ya, yang juga belum dikenal untuk kolaborasi barengan produser EDM. Meskipun begitu, chemistry keduanya juga melahirkan kombinasi yang cukup unik gitu ya, antara produksi festival khas dari Martin Garrix dan juga penulisan melodi yang cukup emosional ala Ed Sheeran. Lagu ini bahkan disebut Sheeran sebagai salah satu langkah pertamanya masuk ke dunia electronic dance music aka EDM teman Pro 2. Dan kembalinya single Repeat It di tahun 2026 ini dimulai saat Garrix dan juga Ed Sheeran terlihat bersama gitu ya di New York teman Pro 2, memicu spekulasi besar nih di kalangan para penggemar. Teaser demi teaser kemudian bermunculan melalui media sosial, ada billboard di Santo Domingo, hingga preview versi terbaru lagu tersebut lewat Instagram Live dari Martin Garrix sendiri. Dan gini, setelah lebih dari 10 tahun gitu ya menjadi misteri dan juga simbol unreleased EDM klasik teman Pro 2, Repeat It akhirnya hadir secara resmi dengan aransemen yang diperbarui, namun tetap mempertahankan nuansa nostalgia yang membuat penggemar jatuh cinta sejak pertama kali mendengarnya di Ultra 2015.

0: Mana?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Karena sudah jam 9 aja, kini saatnya aku, Vira Putri, pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena pukul 9 sampai pukul 10 ini, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Planner. Dan nanti langsung dilanjut dengan penyiar lain, teman Pro 2, yang gak kalah seru dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang ada di playlist gitu ya, sudah aku siapkan di playlist untuk kita dengarkan bersama di hari ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu, bila tanda-tanda itu, teman Pro 2, aku Vira Putri, pamit undur diri, bye.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama Kusafik, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003, yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
1: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 ya, kalau CP3
1: ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar

0: Benar-benar, itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
1: Betul, itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya, kebangkitan spiritual lah ya gitu. Okay. Jadi perjalanan spiritual saya, karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
1: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
1: Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
0: Okay.
1: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh, ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya, benar.
2: Berbeda agama.
1: Nah,
0: aduh.
1: Lagu, terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu, judulnya Ku Coba.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya, juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
1: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
1: Hidup bareng
0: itu
1: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
0: Bener.
1: Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
1: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
1: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh, gimana sih ini?
1: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
1: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya enggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya enggak tahu. Semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
1: Nah, gitu, Pak.
0: Gimana tuh? Benar, penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya.
1: Betul.
0: Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita cerita. Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya,
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya
0: mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Okay.
2: Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh,
0: ya sudah. Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai. Duk, dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-masalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Okay. Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukan tuh.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. jadi doa gitu ya.
2: Oke, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serupa Ambun, perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa. Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Sampai orang segitu baru nih
2: orang
0: gitu
2: baru,
0: kan.
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya terus. Kayaknya ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi
2: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Trainer Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili
1: menemani,
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Music Trainer.
0: Okay.
2: Mau gitu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi
2: ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan,
0: okay.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: yang
2: pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Trainer tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live in Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar, iya.
1: Buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Iya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin,
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, I N G G I T A W U L A N.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama I N G G I T A W A W U L A N.
0: Nah, langsung aja inggit.awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: Music
0: Trainer dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

Throttle BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat 226 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 8 hingga 14 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso mengatakan magnitudo terbesar pada periode tersebut mencapai magnitudo 4,3, sedangkan magnitudo terkecil tercatat magnitudo 1,9. Berdasarkan data BMKG, dari total kejadian tersebut terdapat 180 gempa dangkal, 45 gempa menengah, dan 1 gempa dalam. BMKG mencatat aktivitas gempa tertinggi terjadi pada 13 Mei 2026 dengan total 61 kejadian gempa bumi. Sementara jumlah gempa paling sedikit terjadi pada 8 Mei 2026 sebanyak 16 kejadian. Rico menjelaskan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia serta aktivitas pertahanan lokal. Meski aktivitas gempa cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait aktivitas gempa bumi melalui kanal resmi BMKG. Informasi berikutnya teman Pro 2, sebanyak 150 model terlibat dalam gelaran Asian Student Fashion Week 2026 di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Ajang ini menghadirkan model profesional hingga anak-anak dalam berbagai sesi fashion show selama 2 hari pelaksanaan. Ketua Pelaksana Asian Student Fashion Week 2026, Kinanti Ashwa, menjelaskan salah satu penampilan yang menarik perhatian berasal dari kategori kids wear. Dalam kategori tersebut, setiap desainer menampilkan sekitar 10 model dalam satu koleksi. Model yang tampil pada ajang kali ini tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, anak-anak usia dini juga ikut ambil bagian dalam peragaan busana di panggung utama. Total model yang dilibatkan dalam kategori kids wear mencapai lebih dari 100 orang. Secara keseluruhan, acara ini melibatkan 50 model profesional dan 100 model kids wear selama 2 hari pelaksanaan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 Hitlist. Ya, selamat pagi menuju siang ya, ini teman Bro 2 masih di 87,9 dan kali ini udah ditemenin bareng sama Tania di Bro 2 Hitlist ya, teman Bro 2, yang artinya kamu bisa banget request-request ke WhatsApp kita di 081-555-600-879 atau bisa juga ke Instagram kita di @bro2mlg. Jadi kamu bisa langsung aja ke Instastory kita, terus kamu langsung aja itu ada question box di sana dan kamu langsung aja tuh ketik kamu mau request lagu apa teman Bro 2. Jadi nanti aku akan menerima semua requestan kamu sampai nanti di jam 12 siang ya tentunya teman Bro 2. Dan kalau kamu udah request, sesegera mungkin aku akan masukin ke dalam playlist teman Bro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 8 juga 9, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, teman Pro 2 masuki akselerasi kreatif musik ya, teman Pro 2. Dan di jam 10 lebih 30 menit ini akan hadir lagu La Vita e Bella dari Rival Himran, teman Pro 2. Jadi lagu La Vita e Bella ini hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat gitu ya, dan juga diperkaya elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili melalui dentingan alat musik kakula, teman Pro 2. Dan perpaduan ini menjadikan karya tersebut rasa segar, berakar pada budaya, serta tetap berjiwa global. Dan dalam liriknya, lagu ini memadukan 4 bahasa sekaligus, teman Pro 2. Jadi ada bahasa Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran Rival Himran sendiri di Palu, ya, Sulawesi Tengah. Dan juga ada bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian yang universal. Lalu ada bahasa Inggris yang memberi ekspresi global, serta frasa Italia, La Vita e Bella, yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Dan frasa inilah yang kemudian menjadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan juga duka, teman Pro 2. Dan buat kamu nih, teman Pro 2, yang udah penasaran gimana sih lagunya yang ada 4 bahasa gitu ya, ini without any further ado, teman Pro 2, La Vita e Bella dari Rival Himran. Enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Sobat 2, kali ini ada informasi nih mengenai film Indonesia gitu ya, yang baru aja tayang di 13 Mei kemarin, teman Pro 2. Jadi ada film yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja nih. Jadi film ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga gitu ya. Dan cerita film ini berpusat kepada tokoh yang bernama Langit, yang dia ini berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam ini terjadi di keluarganya gitu, teman Pro 2. Dan kehidupan Langit ini berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional nih yang bagi seluruh anggota keluarganya. Dan dalam situasi sulit ini, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya, teman Pro 2. Dan film ini juga menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, terus tekanan ekonomi, dan ada juga persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya gitu ya. Dan konflik ini juga semakin terasa ketika masing-masing karakter ini memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi kehilangan dan juga untuk mempertahankan keutuhan keluarga mereka ini, teman Pro 2. Dan di film kali ini adalah sutradaranya adalah Baim Wong gitu ya, yang film ini dengan pendekatan dengan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat kehidupan dengan masyarakat sehari-hari gitu. Jadi suasananya ini pastinya emosional gitu ya, dan film ini diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, serta adegan keluarga yang terasa natural sepanjang ceritanya, teman Bro 2. Dan deretan pemain utama film ini juga menghadirkan Reza Rahadian sebagai Langit dan Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Dan selain kedua nama hebat tersebut, ada juga nama hebat lainnya, yaitu Raihanun, Happy Salma, ada Ari Irham, ada Tuku Rifnu, ada Ade Rai, serta ada Mbak Asri Walas. Dan produksi film ini turut menghadirkan Alim, aktor penyandang Down Syndrome, sebagai bagian penting dalam pengembangan cerita keluarga yang inklusif gitu ya. Dan kehadiran karakter tersebut memperlihatkan upaya film ini untuk menampilkan keberagaman serta hubungan keluarga dengan pendekatan yang lebih hangat, teman Pro 2. Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment dan mulai tayang serentak di bioskop sejak 13 Mei 2026, teman Pro 2. Dan melalui cerita yang penuh emosi ini, film Semua Akan Baik-Baik Saja diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang, dan juga kekuatan keluarga, teman Pro 2. Dan buat kamu nih, teman Pro 2, yang masih penasaran lebih lanjut gitu ya mengenai film Semua Akan Baik-Baik Saja, keep stay tune terus di 87,9 ya, teman Pro 2, karena nanti di jam 11 aku akan ngobrol langsung nih dengan sang sutradara, yaitu Baim Wong, dan juga salah satu aktornya gitu ya, yaitu Mbak Asri Walas, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9, teman terbaik kamu.

Youth Mom Pro 2 seperti yang udah aku kasih tahu tadi, aku udah spill-spill dikit kalau di sini akan ada seseorang, dua orang sih sebenarnya yang akan hadir gitu ya. Karena tadi udah aku spill dikit karena ada film karya Baim Wong yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini menghadirkan cerita keluarga yang hangat, emosional, dan sangat dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan spesial banget hari ini udah bergabung bersama aku di sini, yaitu ada Mbak Asri Welas ya, teman Pro 2. Mungkin bisa kita sapa-sapa dulu nih teman Pro 2. Halo Mbak Asri, apa kabar? Halo Mbak. Sepertinya masih ini ya, masih menunggu Tamam Pro 2 karena mungkin masih ini ya, masih sibuk-sibuk karena kan lagi sibuk promo juga ya Tamam Pro 2, pastinya ke stasiun-stasiun radio yang lainnya, terus pastinya jadwal-jadwal untuk ke podcast-podcast yang lain juga pastinya sangat amat padat gitu ya Tamam Pro 2, karena memang film terbaru ini tuh yang sejak trailer perdananya ini langsung menyentuh banyak penonton ya teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang tadi belum tahu gitu, jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja ini memang menghadirkan drama keluarga yang memang menyoroti kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga teman Pro 2. Dan cerita film tersebut berpusat kepada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya yang setelah tragedi mendalam terjadi di keluarganya Langit gitu teman Pro 2. Mungkin sambil kita menunggu Mbak Asri gitu ya, mungkin bisa aku puterin dulu satu lagu dari New Hope Club, yaitu Last. Enjoy.

0: Oke, teman Produ, ini sepertinya sudah terhubung ya bersama aku di sini. Ada Mbak Asri Walas. Halo Mbak, selamat siang.
1: Iya.
0: Gimana Mbak kabarnya hari ini?
1: Iya, siap-siap aku. Check out kan?
0: Iya.
1: Ini udah sama radio Mbak Asri?
0: Iya.
1: Oh, radio. Jadi iya, saya. Check out. Sambil ngobrol aja. Gak apa-apa.
2: Sambil ngobrol sambil check out gitu.
0: Ya, halo Mbak, gimana?
1: Halo.
0: Ya, halo Mbak Asri, selamat siang.
1: Dimati, bentar Mbak.
0: Oke, kita tunggu lagi teman Pro 2, gak apa-apa ya.

0: 22 ini udah bergabung lagi bersama kita ya, Mbak Asri Wallace. Halo Mbak, selamat siang.
1: Halo.
0: Lagi repot-repot nih Mbak ya.
1: Iya, nggak apa-apa kan, selalu repot ya kan.
0: Apalagi ya, lagi asik. Iya, lagi promo-promo gini ya, lagi sibuk-sibuknya ya Mbak Asri ya.
1: Yes.
0: Jadi gimana nih Mbak kabarnya di siang hari ini?
1: Siang hari ini aku dari pagi sih udah lari 20 kilo, udah fitness, udah sarapan. Malang seru banget ya.
0: Gimana nih cuaca Malang Mbak? Cocok nggak?
1: Seru banget, asik.
0: Udah produktif
1: yang jelas
0: aja.
1: Kita ready buat nonton bareng nih.
0: Betul, nanti ajak aku Mbak.
1: Iya, ketemu dong nanti kita.
0: Kita by phone aja Mbak ini sayangnya.
1: Oh enggak, ya, kamu gak ikut nonton bareng?
0: Enggak, masih kerja Mbak, gimana ini?
1: Harus nonton ya.
0: Harus, pastinya aku nonton Mbak, nanti selesai kerja aku langsung nonton.
1: Asik.
0: Mungkin bisa dijelasin dikit Mbak Asri, perannya di film Semua Akan Baik-Baik Saja ini gimana sih Mbak perannya?
1: Oke, aku berperan sebagai Sarah. Jadi ini yang belum pernah aku mainkan. Aku sebenarnya waktu Baim menawarin, si Baim ngomong, lu mau gak ya jadi peran ini gitu. Terus lu bisa gak ya gitu. Karena dia kan, kita kan temenan banget ya, jadi tahu apa yang terjadi dalam hidup kita kan gitu. Tapi film itu persembahan dari kehidupan yang kita alami, makanya Semua Akan Baik-Baik Saja ini relate banget sama kehidupan semua orang, menurut aku ya.
0: Relate sama semua orang ya. Tapi ada nggak sih bagian dari cerita ini yang paling relate nih dengan kehidupan pribadinya Mbak Asri sendiri?
1: Aku nggak bisa bocorin peranku apa, tapi peranku itu tidak membuat diriku jadi menerima hidupku yang sekarang.
0: Keren banget ya Mbak Asri ya. Tapi waktu pertama kali Mbak Asri menerima naskah dari film ini gitu ya, apa sih yang Mbak Asri rasain waktu itu Mbak?
1: Ini film campur aduk banget. Karena kita gak tahu kita tuh hidup tuh kapan bahagia datang, kapan kesedihan datang, itu gak tahu. Karena hidupku juga begitu, mengalami semua itu. Jadi life is full of surprise.
0: Betul.
1: Gitu kan? Jadi di film ini banyak sekali surprise-surprise yang menurutku sesuai dengan kehidupan. Karena aku gak pernah menyangka juga gitu, ternyata terjadi dalam hidupku. Mungkin semua orang juga gitu. Ya ampun, gue gak menyangka ini semua terjadi sama gue. Nah itu, di film ini semuanya ada. Gue gak nyangka gue akan gini, gue gak nyangka gue akan gini. Nah, tapi itulah kehidupan. Kalau kita tahu jalan hidup kita, enak banget ya kayaknya.
0: Betul.
1: Kita tahu gue mau ngapain kan gitu kan.
0: Karena hidup ini emang misteri gitu ya Mbak ya. Kita juga misteri, harus jadi menebak-nebak iya, gitu.
1: Betul, jadi ini adalah kisah horor sebenarnya.
0: Aduh,
1: ini sudah horor kan.
0: Menakutkan ini untuk kehidupan sehari-hari.
1: Tapi bagaimana horor itu, sesuai dengan judulnya, bagaimana horor kehidupan itu bisa kita terima dengan doa semua akan baik-baik aja. Tentunya ketika kamu menghadapi segala cobaan, nggak baik dong hidup kamu, baik nggak?
0: Enggak sih Mbak, kalau iya, menghadapi cobaan gitu ya.
1: Betul, makanya film ini bukannya penuh dengan sedih ya, tapi penuh dengan ketawa menurut aku. Karena akhirnya ketika kita merasa semua akan baik-baik aja, hidup yang berat ini kita bisa ketawain. Ya ampun, gue ternyata gini ya, gila ya gitu.
0: Luar biasa sekali. Jadi memang hidup yang berat

0: Banyak sih, aku kan orangnya ekspresif ya, aku orangnya komikal, aku orangnya semua tuh ekspresif gitu loh. Jadi, nah ini aku agak agak bung diri aku sih. Jadi Baim tuh mengarahkan aku dengan baik sehingga aku suka aku di sini. Jadi Asri welas yang lain.
1: Nah itu kan tidak seperti Asri welas yang biasanya gitu ya Mbak ya. Itu proses ya. Membangun karakternya gimana tuh Mbak?
0: Ya kita makanya itu gunanya kita reading, gunanya kita apa namanya memaknai naskah atau skrip skenario ya. Jadi hal-hal yang akhirnya dari pengenalan karakter itu aku jadi belajar untuk bagaimana menerima semua ini. Aku nggak bisa ngomong sih ya, karena ini kalau aku ngomong nanti aku jadinya spoiler.
1: Nggak boleh spoiler dulu ya Mbak ya. Langsung nonton aja nih nanti.
0: Iya, di dalam peran ini aku memaknai hidupku, benerin hidupku sekarang termasuk.
1: Oke, tapi kan ini kan filmnya cukup deep gitu ya, membawa keluarga juga pastinya. Nah, di selama syuting gitu gimana sih suasana waktu syuting film yang seemosional ini Mbak Asri Welas? Ini suasananya apakah tetap emosional atau bahwa atau bahkan bisa terbawa suasana gitu Mbak?
0: Enggak banget, justru syutingnya penuh fun banget di rumah. Iya, jadi kalau lihat filmnya pada saat kita syutingnya seru banget. Kita semua temenan ya. Terus juga environment yang dibangun sama timun membuat kita semua jadi mempersembahkan yang baik di versi kita. Karena tenang gitu, happy, jadi seru deh. Gitu loh.
1: Oke, jadi justru karena filmnya ini emosional, jadi suasana waktu syutingnya jadinya seru gitu ya Mbak ya, dibikinnya seru gitu ya.
0: Iya. Jadi balik itu semua banyak riangan sebenarnya, karena itu tadi selain kita semuanya tenang gitu, terus infarnya dibentuk Baim seru dari waktu makanannya enak-enak, terus juga seru gitu. Jadi sehingga kita berkesan.
1: Oh, jadi memang Kak Baim sendiri ini sangat amat well prepare sekali ya Mbak Asri ya.
0: Karena dia kan pemain juga, dia tahu apa yang pemain suka gitu.
1: Jadi bisa tahu cara nge-treat pemainnya juga gitu ya.
0: Betul, karena dia pemain, jadi mana gimana kita menunggu, bagaimana treatnya betul sehingga kita semua dia tahu tuh tempat tunggu, terus chemistry yang dibentuk, terus membuat kita juga mempersembahkan yang terbaik. Jadi seru lah gitu.
1: Oke. Jadi kalau
0: ditambah reading juga, kita bicara dari hati ke hati tentang banyak hal ya. Jadi senang.
1: Oke, jadi
0: skenarionya sebenarnya
1: ya. Seru juga ya ini proses dari syuting film ini ya, Mbak ya. Tapi kalau misal harus menggambarkan film ini dalam 3 kata Mbak, apa nih? Lebih juga gak apa-apa deh Mbak.
0: 3 kata pasti kadang-kadang kita gak bisa terima diri sendiri ya. Jadi 3 kata itu jadi diri sendiri.
1: Oke, luar biasa.
0: Banyak hal-hal sekarang pengaruh digital juga. Banyak orang yang gak menjadi dirinya sendiri loh sekarang. Berpura-pura jadi orang lain.
1: Betul.
0: Hanya jadi orang lain.
1: Capek tapi juga ya Mbak.
0: Sementara dirinya sendiri tuh sebenarnya dengan keterbatasan apapun, ya kamu harus terima diri kamu apa adanya dan bersama dengan itu.
1: Betul. Karena kalau mau jadi orang lain terus sampai kapan bakalan capek gitu ya Mbak ya.
0: Iya, namanya orang lain bisa gini, bisa gitu. Ya orang lain aja nggak usah, nggak
1: perlu. Betul, mending kita jadi diri sendiri ya, Pak ya.
0: Iya, makanya tapi membuat jadi diri sendiri kan banyak tuh dari keterbatasan keluarga, masalah keluarga. Apakah kita bisa menerima diri kita sendiri? Apakah kita bisa bergantung sama orang lain? Nah, itu ya tuh bergantung sama orang lain tuh seperti wah banyak deh. Di sini tuh banyak banget layernya Mbak. Semua akan baik-baik. Makanya sebenarnya mungkin

0: Pesanku satu ya, ini film memang untuk keluarga Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Mari kita
1: Oke.
0: berdoa untuk Indonesia juga ya. Semoga semua akan baik-baik saja.
1: Amin. Dan buat teman Pro2 mungkin nanti bisa langsung cus ke bioskop terdekat gitu ya, biar bisa langsung nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Nah, ini kira-kira Kak Baim udah bisa join apa belum nih?
0: Nah, coba kita lihat ya. Ya.
1: Terima kasih banyak ya Mbak Sri Welas sudah bersharing-sharing
0: Sama-sama.
1: di Pro2 kali ini. Halo, selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Siang, Mas Baim. Gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Baik.
1: Oke, pertama-tama selamat ya untuk film Semua Akan Baik-Baik Saja ini.
2: Terima kasih.
1: Jadi gimana nih rasanya akhirnya filmnya tayang nih di bioskop?
2: Rasa itu adalah nano. Nano.
1: Luar biasa.
2: Nano.
1: Kenapa tuh nano-nano?
2: Terserah maksudnya ada. Nah iya. Nano. Nano-nano udah gak ada kali, ada gak sih?
0: Bisa.
2: Oh ada. Ya, rasanya kayak gelombang banget lah.
0: Nah gitu, lu gimana sih?
1: Aduh, malah ribut ini.
2: Jadi emang tegang, abis itu juga bisa atau enggak, penonton suka atau enggak, itu beraduk semuanya. Akhirnya di satu hari pertama itu semua rilis, hari kedua, hari ketiga, alhamdulillah sekarang udah 300.000 sekian. Saya seneng lah, seneng
1: wow,
2: itu.
1: Luar biasa, selamat bener-bener ya atas pencapaiannya ini. Semoga nanti bisa. Ini targetnya berapa juta nih Mas Baim?
2: Ah, kalau kita udah mengajak kita ya.
1: Kalau kata Bang Jegel biasanya garansi 1 juta dulu biasanya.
2: Amin aja tuh, gila. Amin.
1: Jadi untuk Kak Baim sendiri nih, kenapa sih memilih tema keluarga gitu untuk film kali ini?
2: Karena ya keluarga asli lagi itu sih.
0: Keluarga lu kali.
1: Aduh, aku gak ikut-ikut ya ini di sini.
2: Oh, begitu gimana begitu kan. Saya masih begitu ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Jadi memang keluarga itu kenapa keluarga, karena emang udah sana udah dua keluarga juga ya. Pengen banget saya juga dicapnya director horor.
0: Lu tuh director horor yang sekarang horor keluarga, tau gak lu?
1: ini genrenya masih masuk horor gitu.
2: Horor digan ternyata bikin nangis gitu. Tapi di sini ada ketawa. Sih, bukan kita juga enggak nyuruh orang nangis, tapi nge-flow-nya cerita ini kadang-kadang bikin orang nangis.
1: Tapi harus siap-siap tisu enggak nih di bioskop nih?
2: Siap-siap keluarga sih, bawa
1: bawa keluarganya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang lengkap. Jadi dalam film ini kan ada pesan gitu ya, Kak, ada keluarga ini adalah tempat pulang gitu. Jadi menurut Kak Baim sendiri, arti pulang ini apa sih di dalam keluarga?
2: Pulang itu berarti apapun kayak masalahnya, mau itu berat atau enggak, di dalam keluarga atau enggak di luar keluarga, semua masalah itu berjalan pulangnya itu bukan teman, itu cuma untuk ada yang kita enak diajak ngobrol, diajak tukar pendapat, tapi jalan pulang sebenarnya adalah keluarga kan. Mereka itu mau kita sedih, bahagia, marah atau enggak kita benci sama dia, itu enggak mungkin rasa keluarga itu hilang ya. Dan balik-baliknya bisa bagian kita cuma keluarga. Karena betul, saya sendiri juga orang tua saya balik lagi sudah tidak ada. Saya mau kesempatan yang ada keluarga atau ada orang tua itu jangan disia-siakan. Makanya kita bikin film ini supaya ingat keluarga terus.
1: Oh, jadi inspirasinya datang dari diri sendiri juga ini ya, Kak Baim?
2: Iya, pasti dari kayaknya kebanyakan penulis juga seperti itu sih. Mereka punya apa yang mau dibicarakan, problematik apa yang mau disampaikan ke skenario.
1: Benar, karena kalau film tentang keluarga itu rasanya sangat amat dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan mungkin di ya, film ini juga dibuatnya dengan pendekatannya realistis, termasuk ada latar perkampungan di pinggir rel kereta api ya Mas ya. Itu kenapa sih memilih pendekatan itu?
2: Supaya lebih realistik. Nah, apa yang kita mau gambarin di suasana keluarga dengan ekonomi seperti apa, kita menggambarkannya di rel kereta api situ. Iya, jadi kayak ya kita menggambarkan sendiri si action director sebenarnya.
1: Oke, jadi di film ini juga menghadirkan pemeran yang istimewa gitu ya, sosok Alim ya. Ini kenapa sih representasi ini tuh penting gitu buat Kak Baim sendiri?
2: Karena saya sebelumnya googling juga film terakhir, bukan hanya di Indonesia ya, di dunia yang terakhir untuk mengambil anak-anak istimewa untuk menjadi aktor itu kapan. Dan di dunia itu jarang sekali juga, tapi di Indonesia apalagi ya. Makanya saya pengen jadi, kalaupun bukan yang pertama, tapi sudah lama saya pengen menjadi orang itu. Dan pengen apa, perubahan, apa yang kita lakukan itu dampaknya besar. Ya harus membandingkan, kalau enggak waktunya kapan lagi gitu loh.
1: Oke, benar banget sih teman Bro 2. Dan ini kan pasti ada harapannya tersendiri gitu ya Kak Baim. Apa sih yang diharapin sama Kak Baim sendiri yang bakal nanti apa yang ditinggalkan ke penonton setelah penonton ini keluar dari sinema itu?
2: Rasa sayang sama keluarga, sama satu lagi kepercayaan diri Alim itu sendiri bersama teman-temannya. Yang paling penting itu sih kepercayaan diri mereka dan kepercayaan orang-orang terhadap orang-orang Down syndrome itu harus besar sekali, karena mereka itu orang-orang yang jenius, orang-orang yang hebat banget, orang-orang saya bilang perlu kita bina, perlu kita perhatikan. Jadi bukan diasingkan, karena mereka itu orang-orang yang jenius sekali. Betul. Itu sih sebenarnya yang harus benar-benar kita apa ya, bukan hanya segala misi, segala bukan hanya ini sebuah misi aja ya, tapi lebih ke arah tujuannya itu harus nyampe dan mengubah persepsi orang.
1: Tapi ya
0: itu yang tadi saya bilang.
1: Iya, betul yang banget. Iya, harus jadi diri sendiri ya. Karena kalau jadi orang lain terus capek gitu. Tapi ya Kak Baim, ini kan mungkin banyak relate sama warga-warga di Indonesia khususnya. Ini kan mungkin banyak orang yang merasa sulit untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya gitu ya. Apakah di film ini juga ingin mengajak penonton untuk berdamai gitu dengan keluarga?
2: Betul, tujuannya juga itu. Jadi penulisan skenario itu sudah tahu tujuannya itu apa, manfaatnya apa. Kalau memang penulisan skenario benar ya, bukan cuman kita buat film, tapi manfaat dari film itu apa. Ya salah satunya itu pastinya untuk menjadi keluarga lebih harmonis lagi, lebih percaya lagi, saling memaafkan, itu sih.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Mungkin ini terakhir ya Kak Baim. Ini kenapa sih teman Pro 2 wajib banget nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja?
2: Kalau kan keluarga ya nonton, karena insya Allah akan mengubah persepsi semuanya. Mengingatkan, amin, itu aja sih.
1: Jadi nanti teman Pro 2 bisa langsung aja ke bioskop gitu ya Mas Baim, biar langsung aja nonton film Semua Akan Baik-Baik Saja gitu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi buat yang penasaran emang ini sedip apa sih, biar bisa langsung aja nonton gitu ya, tapi gak usah spoiler-spoiler nanti.
2: Iya, sedip apa coba saya jawab deh. Dia nih
1: gimana tuh? Iya, tadi Mbak Asri udah duluan, manju duluan.
2: Sedip apa?
0: Sedip apanya aku dulu deh, Im. Sedip apanya, ini bisa merubah aku menerima hidupku yang sekarang.
1: Oke, luar biasa.
0: Kenyataan hidup kan kita mesti hadapin ya. Jadi aku berperan ini, aku dapat pelajaran dari Sarah. Akhirnya dapat pelajaran dari salah, kalau ternyata harus terima dengan apa kenyataan hidup. Karena kita nggak bisa request hidup kita mau gini gitu, nggak bisa. Semuanya udah rahasia Tuhan. Jadi hidupku ini mbak rahasia Tuhan. Dari semua baik-baik saja ini aku bisa belajar. Kadang kita belajar bukan nggak bisa juga dari orang, dari keluarga, guru. Kadang film aku belajar hidup. Aku belajar hidup banyak banget dari film. Termasuk semua akan baik-baik saja.
1: Betul. Untuk Mas Bami sendiri gimana nih Mas?
2: Sama, benar, sama persis ya. Saya banyak belajar sekali dari film. Dan karena saya aktor itu sendiri, jadi saya agak mengerti skenario yang bagus itu seperti apa, habis itu pemain yang cocok itu seperti apa. Jadi kita mungkin membuat film sudah mulai hati-hati dan tahu maknanya itu apa. Benar, pengen banget setiap film itu dampaknya besar buat orang-orang yang nonton. Dan dalam itu memang kita membuat film harus ada esensinya, kalau enggak buat apa. Itu sih.
1: Betul banget, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Baim dan juga Pak Asri Welas yang sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan di hari ini gitu ya, udah sharing-sharing mengenai film Semua Akan Baik-Baik Saja gitu. Terima kasih banyak ya Mas Baim dan juga Mbak Asri Welas.
2: Sama-sama.
1: Selamat ya, melanjutkan.
0: Sampai ketemu di bioskop.
1: Nah, itu dia nomor 2. Udah ditungguin banget nih ya. Oke, kalau gitu selamat melanjutkan aktivitasnya ya Kak Baim dan juga Mbak Asri.
2: Makasih ya.
1: Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di bioskop ya. Ini tentunya teman Pro 2. Kalau gitu ini dia ya teman Pro 2, seru banget obrolan hari ini bersama Kak Baim dan juga Mbak Asri Welas tentang film Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan dari obrolan kita tadi gitu ya, bisa dilihat bahwa film ini juga bukan cuma soal drama keluarga, tapi juga tentang kehilangan, terus ada kesempatan kedua, terus ada arti pulang yang mungkin relate juga dengan kamu semua teman Pro 2 ya. Tapi jangan kemana-mana, Tania bakal tetap nemenin kamu di 87,9 teman terbaik kamu. Dan sesaat ini akan berkumandang azan zuhur bagi wilayah Malang dan juga sekitarnya.
3: Terbaik kamu

حي على الصلاة.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.jerrymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Pada 1 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

87,9 teman Pro 2, selamat siang. Masih bareng sama Taniyah ya di sini di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan yang pastinya aku akan nemenin kamu sampai nanti gitu ya. Dan di siang hari ini di jam 12 ini akan memasuki mode kreatif teman Pro 2. Jadi aku akan memberikan informasi seputar UMKM, terus pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital teman Pro 2. Dan informasi pertama yang dapat aku sampaikan adalah ini ada Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ini yang meyakini Indonesia ini mampu memperkuat posisi sekaligus mengambil peluang ekonomi sektor kerajinan yang ada di pasar global melalui perpaduan kreativitas dan industrialisasi. Dan ada juga ini Ketua Umum HIMKI yaitu Abdul Sobur. Ini dalam keterangannya ini dikonfirmasi dari Jakarta ya teman Pro 2 pada hari Sabtu. Ini menyampaikan kekuatan industri di ditopang oleh kawasan manufaktur yang berkembang, rantai pasok terintegrasi, pendidikan teknik yang mendukung industri, keberanian investasi teknologi, serta budaya kerja yang fokus pada efisiensi dan juga kualitas. Dan menurut Ketua Umum HIMKI sendiri, Indonesia ini memiliki modal besar untuk memperkuat posisi di pasar global. Karena mengingat sektor kerajinan domestik ini juga didukung oleh kreativitas, oleh seni, desain, dan juga kekayaan budaya. Ia juga menyampaikan bahwa Bandung dan berbagai kota kreatif di Indonesia ini diyakini juga memiliki banyak sekali talenta kreatif gitu ya, ada perajin unggul serta desainer berbakat yang dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional Indonesia teman Pro 2. Dan lebih lanjut gitu ya, pada hari Jumat kemarin meninjau langsung kawasan industri furniture dan woodwork

menegaskan, kreativitas tanpa industrialisasi ini juga akan sulit berkembang menjadi kekuatan ekonomi global. Dan sebaliknya, industrialisasi tanpa kreativitas ini hanya menghasilkan produk massal tanpa karakter. Dan oleh karena itu, menurutnya, masa depan industri Indonesia ini terletak pada kemampuan mempertemukan kreativitas dengan disiplin industri dan teknologi modern, teman Pro 2. Dan Himki sendiri ini juga optimis gitu ya terhadap prospek Indonesia karena mengingat memiliki pasar yang besar, terus sumber daya alamnya, dan bonus demografi serta kreativitas budaya dan juga posisi geopolitik yang strategis gitu yang dapat menjadi modal untuk memperkuat industri nasional, teman Pro 2. Nah, sebelumnya Kementerian Perindustrian atau Kemenperin ini menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional. Dan sektor ini juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan terhubung langsung dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan Kemenperin ini juga menilai dalam 5 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi ya, teman Pro 2, tetapi juga mampu memimpin nih dalam aspek desain yang berkelanjutan. Dan kinerja sektor ini bahkan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2025 ini tercatat sebesar 5,3%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor ini, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi untuk mesin dan peralatan industri pengolahan kayu gitu ya. Hingga saat ini program tersebut telah memfasilitasi 35 perusahaan dengan total nilai reimbursement mencapai 26,1 miliar rupiah, teman Pro 2. Dan program tersebut terbukti juga untuk meningkatkan efisiensi produksi sebesar 10,70%, dan mutu produknya sebesar 36,28%, serta produktivitas hingga 32,65%, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, 22 informasi berikutnya di Munda Kreatif kali ini, 22 datang dari Kementerian Perdagangan atau Kemendag yang memfasilitasi 31 pelaku usaha ekonomi hijau Indonesia dalam penjajakan bisnis dengan buyer Jepang. Dan kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas akses pasar ekspor sektor ekonomi hijau. Dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Dirjen PEN ini Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi ini menyatakan bisnis matching tersebut ini merupakan langkah taktis nih untuk memanfaatkan kunjungan delegasi Jepang. Dan kegiatan ini dilakukan guna mendorong kemitraan bisnis dan investasi pada sektor ekonomi sirkular 82. Dan para peserta ini juga berasal dari subsektor produk daur ulang, barang ramah lingkungan, hingga jasa pengelolaan lingkungan. Dan keterlibatan mereka menunjukkan perkembangan ekosistem industri hijau di Indonesia, 82. Dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, yaitu ada Sugiraman Syah, ini mengatakan bisnis matching tersebut menjadi jembatan konkret bagi pelaku usaha Indonesia dengan mitra Jepang. Dan kegiatan ini juga dirancang untuk mempertemukan inovasi lokal dengan kebutuhan teknologi tinggi di Jepang, 82. Dan Sugi ini juga mengatakan bahwa Jepang ini memiliki keunggulan dalam teknologi, efisiensi, dan praktik ekonomi sirkular. Dan sementara itu, Indonesia ini terus mengembangkan ekonomi hijau dan transisi energi. Dan menurut Sugi Ramansyah, kolaborasi dengan Jepang ini nantinya diharapkan mendorong alih teknologi pada sektor ekonomi hijau gitu ya. Dan kerjasama tersebut mencakup pengelolaan limbah dan praktik industri berkelanjutan, 82. Dan perwakilan PT Ravandra Eternal Nusantara, Elizabeth mengatakan pertemuan tatap muka dengan mitra Jepang ini memberikan nilai tambah dibanding forum daring. Dan perusahaannya ini memproduksi spons alami berbahan limbah pembibitan gambas sebagai alternatif spons yang plastik gitu ya, 82. Dan sejumlah perusahaan Jepang ini juga menunjukkan ketertarikan terhadap produk tersebut untuk kemudian di riset dan pengembangan gitu ya. Dan produk ramah lingkungan ini juga telah dipasarkan ke Korea Selatan, Italia, dan sejumlah wilayah di Amerika Serikat melalui platform digital. Lalu ada juga Chief Financial Officer Parongpang Rawlap Veran mengatakan forum tersebut membuka peluang kolaborasi dengan mitra Jepang, 82. Jadi perusahaannya ini mengolah sampah residual seperti jaring bekas nelayan menjadi furnitur dan material bangunan. Veran ini mengatakan perusahaan Jepang memberikan respon positif terhadap produk berbahan limbah yang ditawarkan. Dan kehadiran mitra Jepang ini juga membuka peluang kolaborasi pada sektor lingkungan, khususnya di kelautan, 82. Dan kegiatan bertajuk Business Matching Session Indonesian Japan ini merupakan bagian dari rangkaian The Second Indonesia Japan Environment Week 2026 gitu ya. Dan acara tersebut diselenggarakan melalui kolaborasi dengan ASEAN Japan Center atau AGC, 82.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Kita mulai dua informasi berikutnya dari Muda Kreatif nih, hadir dari Menteri Keuangan yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026, dan hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat, teman Bro 2. Jadi pada triwulan 1 2026, perekonomian Indonesia ini tercatat tumbuh 5,61% nih. Jadi konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan gitu ya, ini memberikan kontribusi sebesar 2,94% teman Pro 2. Dan selain konsumsi rumah tangga, ini penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan yang pertama 2026 ini adalah investasi dengan kontribusi sebesar 1,79% teman Pro 2. Dan termasuk belanja pemerintah dengan kontribusi sebesar 1,26%. Dan kontribusi pertumbuhan ini dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomi. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga ini menjadi memberikan kontribusi terbesar gitu ya pada pertumbuhan ekonomi nasional. Menko ini juga mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah sengaja didorong lebih awal sebagai strategi percepatan belanja negara tahun 2022. Sehingga dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun, dan tahun-tahun sebelumnya pola belanja pemerintah ini selalu terkonsentrasikan di akhir tahun. Dan pola itu membuat upaya meningkatkan aktivitas ekonomi ini jauh tidak optimal gitu ya. Dan percepatan belanja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program prioritas pemerintah ini memang dilakukan sejak awal tahun. Dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini juga dilanjutkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat, teman Pro 2.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu, kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

8.92, selamat siang. Masih di Santai Siang bareng sama Tania di sini yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya, 82. Dan di kali ini di jam 3 hingga di jam 2 atau di 1 jam ke depan ini, aku akan memberi informasi mengenai dunia olahraga gitu ya, 82. Dan kali ini datang dari informasi mengenai Lionel Messi nih, yang kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dari Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol nih. Jadi kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung, 82. Dan Messi ini mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boots MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Dan pemain asal Argentina ini, 82, ini terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Jadi sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi ini menjadi sosok berpengaruh gitu ya, yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Dan kehadiran Messi ini juga memberikan dampak besar nih terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini, 82. Dan dengan catatan nih 11 gol dan 4 assist, Messi ini kembali membuktikan nih kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Dan produktivitas tinggi ini membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Dan persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 ini diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini, 82. Dan beberapa pemain lain juga tampil produktif

gol sepanjang kompetisi musim berjalan saat ini gitu ya. Dan penyerang Dennis Bwanga ini dari LAFC ini juga masuk nih persaingan setelah mencatatkan 5 gol musim ini, teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 karena aku masih akan memberikan informasi-informasi mengenai dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya teman Pro 2, informasi berikutnya masih tentang dunia perolahragaan ya, dan kali ini ada dari pelatih Japan National Football Team yaitu Hajime Murayasu yang tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera pada jelang 2026 FIFA World Cup ini ya teman Pro 2. Dan absennya Mitoma ini menjadi kehilangan besar nih bagi Jepang, karena selain Mitoma, Murayasu ini juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera, seperti ada Wataru Endo, Ko Itakura, dan juga Takehiro Tomiyasu, teman Pro 2. Nah, meski demikian gitu ya, Jepang ini masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, termasuk veteran Yuto Nagatomo, dan pengalaman pemain senior ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim nih untuk menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Dan Murayasu ini tetap optimistis gitu ya, skuad yang dimilikinya ini akan mampu bersaing. Jadi gak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen yang akan mendatang gitu ya teman Bro 2. Dan Murayasu ini juga bilang kalau memang ya ini hanya bisa memilih 26 pemain dan meminta maaf jika tidak dapat memanggil banyak pemain lainnya, karena pemilihan pemain ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan hasil konsultasi dengan staf pelatih teman Bro 2. Dan pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini gitu ya. Dan Jepang ini juga menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Serikat yang mampu menjuarai Piala Dunia teman Pro 2. Dan Jepang ini datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia di 2022 lalu ya. Dan saat itu klub Samurai Biru ini sukses mengalahkan Jerman dan juga Spanyol di fase grup. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan juga Swedia. Dan persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan juga akan berlangsung ketat gitu ya nantinya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Tania bakal menyampaikan informasi lagi mengenai di dunia olahraga ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ya, 22 informasi berikutnya masih datang dari dunia olahraga ya. Dan kali ini timnas Kroasia ini telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses nih 22. Jadi termasuk rekam jejak di perempat final Euro 1996 gitu ya, perempat final Euro 2008 dan juga final UEFA Nations League di 2023. Dan menang atas Faroe Island di 3-1 gitu ya. Kroasia ini unggul atas Ceko dan puncaki grup L zona UEFA. Dengan ini mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 2022. Dan dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa, Kroasia ini konsisten lolos dari fase grup Piala Dunia sejak 2014. Dan tim berjuluk Fatreni ini memang menjadi salah satu tim paling stabil gitu ya di zona UEFA. Dan menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia ini memasuki era baru dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk gitu ya, teman-teman berdua. Dan ditambah sang pelatih yaitu Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Jadi setelah Kroasia beberapa kali gagal gitu ya mencapai perempat final di turnamen besar sejak 1998, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk pada 2017 dan dirinya mengemban tugas meracik skuad gitu ya. Dan Fatreni ini demi memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi. Dan misi tersebut berhasil diwujudkan dalam hampir satu dekade terakhir di bawah asuhan Dalic. Dan Fatreni ini mampu mencapai level tertingginya, teman-teman berdua. Dan Dalic ini sukses membawa Kroasia mencapai final Piala Dunia di 2018 dan finish ketiga di Piala Dunia 2022 yang menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah negara Kroasia ini ya, teman-teman berdua. Dan dia juga membawa Kroasia tampil di beberapa edisi Euro serta mencapai final UEFA Nations League di 2023. Dan setelahnya ia terus memimpin proses regenerasi dalam komposisi timnas Kroasia menuju Piala Dunia 2026 dengan mulai memberi ruang bagi generasi muda. Dan meski demikian ia tetap memperdua, identitas permainan Kroasia ini tetap dipertahankan karena saat ini Kroasia ini masih diperkuat oleh Luka Modric, sang pemenang Ballon d'Or. Dan gelandang veteran ini ditampil di 4 piala dunia serta beberapa edisi Euro, sehingga kemampuannya ini udah gak diragukan lagi ya pastinya, teman Pro 2. Dan Modric ini juga gak sendiri, Dalic juga mempercayakan pemain seperti Mateo Kovacic sebagai kombinasi ciamnya bersama Modric untuk menggedor pertahanan lawan gitu ya, teman Pro 2. Dan meski demikian, Kroasia ini sepertinya cenderung nyaman gitu ya bermain defensif. Dan dalam situasi seperti itu pun, mereka mampu melancarkan serangan balik cepat dan juga mematikan. Ya teman berdua, itu dia informasi terakhir dari aku yang dapat aku sampaikan di santai siang ya teman berdua. Karena habis ini aku harus pamit undur diri dulu karena di jam 2 hingga di jam 3 nanti akan ada Indonesia Top 20 teman berdua. Dan nanti di sore ceria akan ditemenin barengan sama Bagas dan juga Safa teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye bye. Selamat weekend teman Pro 2.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Sphalis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
2: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
1: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
2: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
1: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
2: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
1: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini balik lagi ada Ian ya. Dan teman yang udah berhasil masuk di chat kita, kali ini aku punya Bianca Dimas barengan sama The Nail Ones dengan Sejauh Ku Memandang yang udah berhasil masuk di chat kita. Gak pakai lama nih teman ya buat kamu semuanya di urutan ke-20 yang chat kita kali ini. Mix 20.

Oke, teman Pro 2, barusan yang udah kita dengerin ya. Di urutan ke-19, aku punya Marcel barengan sama Rima Melati dengan Mulainya di Sini yang udah 2 pekan di chart kita. Lanjut lagi, mau aku present buat kamu semuanya di urutan berikutnya. Di urutan ke-18, aku punya Deredia dengan Pernah Muda. Ini dulu lagu ini bawain sama BCL ya. Dan kali ini udah 3 pekan di chart kita. Lanjut, di urutan ke-17, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah berhasil masuk di chart kita, udah 4 pekan. Lanjut, yang udah 5 pekan di chart kita kali ini, ada cowok ganteng ya, masih muda juga, ada Weda Mauve dengan Jaga Ucapan yang udah naik dari urutan 17 ke 16. Lanjut di urutan ke 15 ada Tofati barengan sama Nadiba Salama dengan Semusim yang udah 7 pekan di chart. Yang berhasil masuk di chart kita kali ini udah 8 pekan Yura Andini dengan Ya Kamu yang udah 8 pekan ya, naik 1 peringkat 15 ke 14. Sementara di urutan ke 13 aku punya Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya, kali ini udah 9 pekan di chart kita. Di urutan berikutnya 12 aku punya Itgitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang udah 10 pekan di chart kita. Oke teman, gak pakai lama ya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15, 14, 13, dan juga 12 di Top 20 Indo. X18.

season ke-11 barusan yang udah kita dengerin. Ada Maran Zola, featuring Rai Putra dengan Kawin Lari yang udah berhasil masuk di chart kita kali ini 11 pekan ya. Naik 1 peringkat, 12 ke-11. Lanjut, di urutan berikutnya, aku mau present buat kamu. Di urutan ke-10, aku punya dengan Aku JJ dengan Lihat Kebunku yang udah 12 pekan ya di chart kita di Top 10 Indo. Lanjut, di urutan ke-9, aku punya Mola dengan Semesta Merestu yang udah 13 pekan di chart kita. Sementara berikutnya ada Diki Khalid dengan Nostalgia yang udah 14 pekan di chart kita. Naik 1 peringkat, 9 ke-8. Sementara di urutan ke-7 ya, kali ini ada duet juga ya dari Bila Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau yang udah 15 pekan di chart kita. Sementara di urutan berikutnya, Kacamata dari Afgan masih ada di urutan ke-6 ya, naik 1 peringkat, 7 ke-6, dan kali ini udah 16 pekan di chart kita di Top 20 Indo. Sementara di urutan berikutnya, urutan ke-5, akunya Rizwan Fadilah dengan Sendiri Lagi yang udah 17 pekan di chart kita. Apakah lama teman ini dapat kamu semuanya di urutan berikutnya yang aku mau hadirkan buat kamu di urutan 10, 9, 8, 7, 6, dan juga 5 di Top 20 Indo.

ya teman. Di urutan keempat barusan udah kita dengerin ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata yang udah 18 pekan di chart kita. Berikutnya mau present buat kamu di urutan ketiga ya. Aku punya 10 to 5 barengan sama Smash dengan Aku Ada Rahasia yang udah 19 pekan di chart kita. Dan lanjut di urutan berikutnya, urutan kedua ada Alama dari Rizky Febian barengan sama Adian Khalif yang udah berhasil masuk di chart kita 20 pekan sampai pekan kali ini ya teman ya. Oke teman, lanjut ya buat kamu semuanya nih dia di urutan ketiga dan juga kedua, dan juga akan langsung hadirkan aku hadirkan ada recap ya dari urutan 20 sampai urutan kedua di top 20 Indo. Ini dia teman buat kamu di urutan ke 3, 2 dan juga recap untuk edisi kali ini. Mix.

Oke teman, akhirnya yang berhasil masuk di chat kita, cewek cantik yang bolak-balik ke Prodom Malang ya. Ini dia ada Aslia dengan Terima Kasih Cinta yang udah berhasil masuk di chat kita kali ini. Jadi jawara ya untuk edisi kali ini dengan 21 pekan. Lagu ini dulu dibawain sama Afgan. Terima Kasih Cinta kali ini dibawain oleh Aslia ya dengan nuansa yang baru juga. Oke teman, kali ini aku juga mau kasih tahu ya buat kamu yang berhasil lulus dari chat kita. Ada Juicy Lucy dengan Lulukan berhasil bertahan ya. Cukup lama juga di chat kita dan akhirnya hari ini, pekan ini harus lulus dari chat kita. Teman, sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih buat semua label dan juga manajemen artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih diantaranya ada Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Musik, Deredia Musik, Hit Record, Weda Official, Wecord Indonesia, Cadas Pustaka Musik, Hit Record, Igdita Musik, Universal Musik Indonesia, Orca Musik, Musika Studio, Trinity Optin Ruang Production, Ervas Musik, 10-5 Official, 10-5 Official, Emotion Entertainment, dan juga ada AK Entertainment. Yang pasti terima kasih teman ya, buat kamu yang selalu setia dengan program Malang. Yan pamit, habis ada Salva di Top 20 Manca dari jam 3 sampai jam 4. Yan pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2 masih ada di Top 20 Manca untuk edisi kali ini. Dan masih barengan sama Safa yang bakal nemenin kamu ya di Top 20 Manca sampai nanti jam 4 sore. Well, udah liburan nih teman Pro 2. Mau liburan kemana? Atau bahkan mungkin yaudah tipe orang yang ikut aja gitu sama keluarga, kakak, atau ya siapapun itu ya. Karena kamu adalah tipe orang yang so easy aja gitu, take it easy ya. Ya pasti semoga aja deh ntar liburan kamu teman Pro 2 bakal happy, bakal benar-benar berkesan banget ya. Oke, so di Top 20 Manca kali ini seperti biasa ya teman Pro 2, ada 20 single yang masuk ke chart kita. Dan ini lagu-lagu yang kayak lagi rame banget teman Pro 2. Salah satunya kita punya new on chart yang ini lagi easy listening dan juga enak banget, dari Olivia Dean di posisi ke-20 dengan So Easy. So ya, yes, langsung aja. Ini dia new on chart kita di posisi ke-20, Make 20.

dari Cortis ya, dengan Fashion yang ada di posisi ke-19. Dan up next ada dari Lewis Tomlinson ya, dengan Lemonade yang udah naik satu peringkat. Wow, Lewis Tomlinson salah satu membernya One Direction ya, kalau gak salah. Enak banget suaranya. 17 ada dari Selena Gomez dengan In The Dark yang naik satu peringkat, 82. Dan ini juga salah satu single yang cukup enak banget ya. So, for sure ada di posisi ke-16 yang udah naik satu peringkat, we have Jisoo bareng sama Zayn Malik dengan Eyes Closed. Dan langsung aja tanpa basa-basi, teman pro 2, ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16. Make

kenapa ya kalau misalnya dengerin single dari Madison Beer itu benar-benar ngena banget. Dan mungkin salah satu yang kayaknya ngena banget sama kamu adalah single yang satu ini, Bittersweet, yang ada di posisi ke-15 ya. Udah sempat kamu dengerin dan ya banyak request aja lagunya Madison Beer, teman Pro 2. Up next di posisi ke-14 we have Ray dengan Where Is My Husband, which like ini lagu unik banget dan enak banget didengar ya. Dan selanjutnya 13 we have Taylor Swift with The Fate of Ophelia yang juga naik satu peringkat dan ini lagi rame banget gitu ya, dari tariannya, lagunya juga enak banget buat apa ya, singing along teman berdua. Jadi I think like banyak banget yang suka sama single yang satu ini. Dan for sure up next di posisi ke-12 kita punya Bibi dengan Scott and Zelda. Yes, so langsung aja teman berdua tanpa basa-basi, ini dia di posisi ke 14, 13 dan juga 12 ya. Enjoy. Mix for you.

nih Gaga, udah ada di posisi ke-11 ya. Dan Presil di geng salah satu penyanyi yang juga cukup legend banget ya. Udah lama dan masih tetap berkarya. Lagu-lagunya juga cukup enak banget ya, teman-teman dua. Yang barusan kamu dengerin adalah singlenya The Dead Dance, yang merupakan soundtrack dari film Wednesday series, film selanjutnya. Up next, nanti aku bakal hadirin di posisi ke-10. Kita punya single dari Chaperone dengan The Subway yang udah naik satu peringkat. Dan for sure up next ada single dari Justin Bieber ya dengan Daisies yang ada di posisi ke-9, teman berdua. 8, we have Blackpink with Jump, yang pertama kali keluar langsung menggetarkan dunia ya, karena lagunya bener-bener up banget dan enak banget untuk dibuat dance. So langsung aja tambah basa-basi, teman pro 2. Ini dia di posisi ke-10, 9 dan juga 8 untuk edisi kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kali ini ya, liburan kali ini, for sure hopefully that banyak banget kenangan-kenangannya bakal tercipta gitu ya. Tapi ini kan masih belum, ya udah libur sih hari Sabtu ya. Jadi hopefully that mumpung lagi nganggur, lagi gabut, teman produk bisa nih dibuat itinerary gitu ya, supaya tahu nih kalau misalnya libur besok mau ngapain aja. Karena kalau nggak salah cukup panjang gitu ya. Kalau anak sekolah tuh start dari tanggal 22 Desember sampai 7 Januari atau berapa ya? Agak sedikit lupa teman produk. Tapi yang pasti selamat menikmati libur kamu deh teman produk ya. Soalnya barusan aja udah kamu dengerin single dari Sabrina Carpenter ya, dengan Man Child yang udah naik satu peringkat di posisi ke-7. Dan up next aku bakal hadirin single dari Summer dengan Back to Friends yang naik satu peringkat. 5 ada Kesai dengan Gabriella. Ini enak banget teman produk, di salah satu lagu yang sering banget aku puter gitu, karena emang se-enak itu. Ya tuh kamu yang juga suka sama lagu ini bisa banget request sesering mungkin ya. Dan for sure posisi ke-4 kita punya Ellie Goulding dengan Hypnotize yang udah naik satu peringkat. Saat terbang sebelah sih teman produk, langsung aja ini dia di posisi ke-6, 5 dan juga 4. 6

gak kerasa nih kita udah ada di posisi ketiga. We have 17 with Thunder ya, yang udah naik satu peringkat. And for sure, up next di runner up kita punya single dari The Weeknd dengan Hurry Up Tomorrow, teman Pro 2. Ya pasti untuk kamu yang sempat kelewat gak dengerin dari awal, gak perlu khawatir, karena aku bakal puterin recapnya untuk kamu dari posisi ke-20 sampai posisi runner up kita. Ada siapa aja? So don't go anywhere, pasti terus kamu di sini. Langsung aja, ini dia posisi kedua dari recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk jawara kita. Kita punya Martin Garrix bareng sama Love dengan Matt yang sudah duduk di posisi pertama. Satu lagu yang sayang banget harus keluar adalah single dari Lisa bareng sama Tila, When I'm With You ya. Yang ini sayang banget harus ciao. Udah bertahan sekitar 20 pekan teman Pro 2. Yes, I think like that's all untuk kali ini teman Pro 2. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune. And for sure have a great time, have a great holiday with your family and friends. Hopefully that you have a really really great time teman Pro 2 ya. Yeah. So see you again next week teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2 SMK Bina Kartika Nusantara di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang menerima bantuan pembangunan gerbang sekolah senilai 100 juta rupiah. Bantuan diserahkan secara simbolis pada awal Mei 2026 berangkaian dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL Bank Rakyat Indonesia Peduli melalui Regional Office Malang sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Regional Business Support Head Region 13 Malang, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa dukungan BRI terhadap sektor pendidikan sejalan dengan semangat asta cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kualitas pendidikan, serta mendorong kemajuan daerah melalui peningkatan fasilitas pendidikan. Kepala SMK Bina Kartika Nusantara Ulfa Mariana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada sekolahnya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Arema FC meraih kemenangan telak 5-2 atas PSBS Biak dalam laga pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul di hari Jumat tanggal 15 Mei lalu. Hasil ini mendongkrak posisi Singoedan ke peringkat 9 klasemen sementara dengan 45 poin, sementara PSBS Biak makin terbenam di dasar klasemen dengan 18 poin dan telah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Pertandingan dibuka oleh Arema FC melalui gol Gustava Franka di menit ke-21 dan PSBS Biak sempat menyamakan kedudukan lewat Moshin Hasan Nader di menit ke-30 sebelum Singoedan kembali mengambil kendali di penghujung babak pertama. Memasuki 5 menit terakhir babak pertama, Arema FC mencetak 3 gol beruntun. Joel Vinicius membuka torehan keduanya pada menit ke-40 disusul Dalberto semenit berselang. Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-44 untuk membawa Arema unggul 4-1. PSBS Biak sempat memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti Liquinhas pada menit ke-45 plus 4, sehingga skor babak pertama berakhir 2-4. Di babak kedua, Arema FC yang mendominasi penguasaan bola hingga 65% mengunci kemenangan lewat penalti Dalberto pada menit ke-90 plus 2. Skor akhir 5-2 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, menilai Singoedan masih banyak membuang peluang meski meraih kemenangan telak. Arema pun masih memiliki satu laga sisa musim ini, yakni menjamu PSIM Yogyakarta di pekan ke-34. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman-teman Pro 2, selamat sore.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2, happy weekend. Karena ini masih Sabtu ya, Safa ya.
0: Betul banget.
1: Jadi masih ada satu hari buat kamu menikmati very long weekendmu ini, teman Pro 2.
0: Itu dia. Yang pasti juga selamat menikmati Kota Malang untuk kamu yang baru aja mungkin datang ya di Kota Malang.
1: Karena memang sudah bisa diprediksi ya kalau ada long weekend kayak ini di Kota Malang tuh udah banyak. Ini macet terus banyak ini apa namanya mobil-mobil dari luar kota kayak gitu.
0: Itu benar. Kemarin tuh aku sempat keluar hari Rabu apa Kamis gitu ya guys ya. Itu udah benar-benar macet banget
1: iya,
0: sih.
1: Iya udah macet ya.
0: Itu kayak ini bentar-bentar ini ada apa sih sebenarnya gitu. Terus aku baru ingat oh iya Kamis besok udah libur
1: bener.
0: Gitu.
1: Karena kadang kita juga nggak sadar kan Safa. Oh ternyata bener. Minggu ini long weekend ya.
0: Benar karena kita kerja. Kita gak ada libur.
1: Yes, bener. Karena kita setia untuk menemani teman Pro 2 yang mungkin ketika libur juga ngapa-ngapain di rumah.
0: Gitu.
1: Karena memang beberapa orang juga memilih recharge energinya tuh cuma di rumah aja, gak ngapa-ngapain, nonton Netflix atau apapun lah
0: ada,
1: itu
0: ada.
1: Ya.
0: Teman kita ada yang kayak gitu toh. Yes. Dia bilang kan, "Loh, kamu kemarin gak pulang ke Mojokerto?" "Enggak, Mbak, aku di rumah aja."
1: Oh iya. Bisa. Bener. Bener banget.
0: Tahu kan waktu aku?
1: Iya.
0: Kok bisa badan kamu gak sakit semua? "Enggak kok, aku santai aja lihat YouTube, lihat apa kayak wow, impressive."
1: Benar-benar. Karena kan orang beda-beda ya, Safa ya.
0: Benar-benar. Jadi apapun teman Pro 2 yang kamu lakukan kali ini, semoga aja kehadiran kita berdua ya sambil kasih informasi ini bisa bikin nuansa kamu ya, tiba-tiba nuansa nih. Nuansanya kamu sore hari ini jadi happy.
1: Happy
0: gitu.
1: Banget gitu teman Pro 2.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu kali ya single dari Blackpink yang satu ini with Hailey.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu nggak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana, bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelopor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Pro 2 kita bakal hadirkan salah satu informasi seputar musik ya.
1: Yes, benar banget. Ini sebenarnya enggak spesifik tentang musik ya, Safa ya, karena
0: ini individu ya.
1: Iya, individu dan seorang individu ini berangkat dari dunia peraktingan duniawi. Asik. Jadi kayak apa ya? Crosswalk kayak gitu. Karena memang ini musisi yang kita bahas ini latar belakangnya memang seorang aktris gitu, Safa.
0: Betul. Dan siapa sih yang enggak kenal namanya Vanessa Priscilla, teman Pro 2. Ia sempat memerankan Milea gitu ya di film Dylan, terus juga sempat memerankan berbagai macam karakter gitu ya di film-film Indonesia. Laris banget lah intinya ya Vanessa.
1: Bener banget,
0: ini.
1: Iya.
0: Dan kabarnya ia akhirnya debut sebagai penyanyi bergabung di band The Midnight Darlings di posisi vokalis bareng sama Jevin Julian, keyboardisnya, ada juga Aldrienko Pakusadewo di gitar.
1: Yes, benar banget, teman Pro 2. Dan ternyata ya, si Jevin Julian ini merupakan kakak kedua dari Vanessa sendiri.
0: Sumpah aku baru tahu.
1: Dan ia juga punya band ya yang bernama Soundwave yang ternyata udah eksis sejak tahun 2015 nih, teman Pro 2. Dan untuk The Midnight Darlings ini sendiri merilis single perdananya yang berjudul I'm Loving You Alone pada 8 Mei 2026 kemarin, teman Pro 2. Jadi udah berjalannya sekitar seminggu lah ya, Safa.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi lagu yang satu ini teman Pro 2 dapat apresiasi dari penggemar musik menggunakan lirik berbahasa Inggris. Ini menyenangkan banget untuk didengarkan.
1: Yes,
0: dan
1: benar banget.
0: Am I Loving You Alone bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta diam-diam, terus larut dalam fantasinya sendiri. Vokal Vanessa ini benar-benar cukup unik banget. Beberapa orang tuh menyebut kalau suaranya tuh mengarah ke centil tapi tetap asik, teman Pro 2 ya.
1: Yes, benar banget. Dan kalau ngomongin bandnya, teman Pro 2, The Midnight Darlings ini ternyata mengusung genre alternatif pop rock ya di tengah gempuran pop dut yang membuat band ini mencuri perhatian teman Pro 2. Dan The Midnight Darlings juga menyajikan warna musik yang bernuansa dreamy, cinematic dan indie retro nih yang berakar dari alternatif pop. Jadi kayak genre-nya juga genre yang enggak pasaran gitu, Safa. Di tengah era katanya tadi kan hip-dut, pop-dut kayak gitu-gitu, teman berdua ya.
0: Unik sih, dan aku pertama kali denger tuh kayak oh my god, Vanessa bisa nyanyi dan enak banget. Kayak gitu, teman berdua.
1: Selain wajahnya yang enak dilihat, ternyata suaranya juga enak didengar.
0: Betul banget, kayak gitu. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang suka banget sama genre yang satu ini gitu ya, pantengin terus karya terbarunya. Karena mungkin setelah single yang satu ini, beberapa bulan lagi bakal ada single-single lain.
1: Benar banget, teman Pro 2.
0: Kayak gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh, Mama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 masih bersama Safa dan juga Bagas di sore ceria kali ini, teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Tentu saja masih membawakan berbagai macam informasi, teman Pro 2, untuk menemani sore hari kamu ini, yang mungkin ya kemana-mana atau mungkin lagi di perjalanan ya, Safa ya.
1: Betul banget, teman Pro 2, di sore hari ini tetap hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi mobile, karena as we know, kalau misalnya Malang di long weekend ya, selalu macet, jadi harus ditambah lagi kesabarannya,
0: yes, teman Pro 2. Betul banget. Dan ketika ngomongin sabar ya, ini buat kamu penikmat film atau kartun masa yang terbiar, ini kamu juga harus sabar nih, karena memang ternyata untuk masa yang terbiar ini kan diproyeksikan akan menjadi film panjang nih. Dan akan ditargetkan selesai ini baru tahun 2028. Jadi masih ya sekitar 2 tahun ya. Jadi memang harus tetap bersabar ya.
1: Harus sabar banget, teman Pro 2. Yes. Tapi yang pasti juga film ini kabarnya bakal diproduksi oleh Oleg Kuzovko.
0: Karena ini memang film Rusia.
1: Russia.
0: Yes, betul
1: Russia,
0: banget.
1: Rusia ya, Oleg Kuzovkov ya. Ini setelah kreator animasi Rusia ini dapat lagi karyanya setelah lisensi dengan Animacord berakhir kayak gitu. Jadi dia sendiri baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animacord yang selama ini menggarap serial tersebut, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget, teman Pro 2 ya. Dan kali ini memang Kuzovkov juga memilih ya, ini memilih apa nih Safa, karena di sini
1: ini juga ketutupan
0: iya. Oke, teman Pro 2, ternyata dari Verity juga memberitakan bahwa film panjang itu juga merupakan pemutus hubungan yang bersih nih antara Masha and the Bear dari serial garapan Animacord selama ini. Oh, berarti ini studionya
1: versi baru juga mungkin
0: beda.
1: Ya
0: iya, benar banget. Dan pihak studio dari MIM ini menyebut bahwa tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi tersebut ya, dengan petualangan dan cara komedi yang unik. Waduh, bikin penasaran aja nih.
1: Itu. Nah, rencana perdana dari studio baru ini adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertamanya di akhir 2028, teman Pro 2 ya. Dan sebagai informasi juga, Animacord ini juga sebenarnya dibangun oleh Kuzovkov sendiri dari nol pada 2008 lalu.
0: Wow.
1: Dan saat itu ia mengumpulkan para seniman animasi bersama dengan komposer Vasily Bokhatirev. Dan teknisi suara ada Boris ya, yang juga merupakan pengisi suara si Bear ini.
0: Masa yang lebih ini juga berfokus pada petualangan seorang gadis kecil bernama Masa ya, dan seekor beruang yang kerap disebut Miska Miska kayak
1: Miska,
0: gitu. Dan si beruang ini juga menjadi teman baik Masa yang selalu melindunginya dari bencana, teman Pro 2 ya. Dan Masa and the Bear ini ternyata mendulang popularitas saat tayang di YouTube dan menjadi salah satu serial prasekolah paling banyak ditonton di dunia. Dan memang beberapa episodenya sudah ditonton lebih dari 1,8M, teman Pro 2 ya.
1: Keren banget, teman Pro 2. Dan yang pasti acara yang satu ini pertama kali kabarnya diluncurkan itu di tanggal 7 Januari 2009. Which is lagi itu benar-benar selama itu, selegend itu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget, teman Pro 2. Ini kalau 2009 tuh aku baru umur 8 tahun.
1: Gak usah lanjutin ya, teman-teman. Gak usah lanjutin, tolong. Tapi memang ini keren banget tuh adalah ini jadi salah satu tontonan ya. Dan aku tuh sukanya adalah bukan nonton yang bahasa Rusia, karena kalau di YouTube ada lagi bahasa Indonesia.
0: Kalau
1: bahasa Rusia tuh kayak anak kecil kan nggak ngerti ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Masya Allah, cici.
0: Iya. Apalagi biasanya kalau pakai bahasa Rusia itu translate-nya bahasa Inggris kayak gitu.
1: Iya, jadi kayak better kalau misalnya buat anak-anak kayaknya juga cari yang bahasa Indonesia, teman Pro 2 ya.
0: Atau mungkin ada anak-anak kecil yang memang suka bahasa Rusia kayak gitu, jadi pas besar udah fasih bahasa Rusia.
1: Keren. Boleh. Mungkin nanti anaknya Bagas gitu ya kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang gelap dalam terang, dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: teman-teman Pro2 yang pasti untuk kamu yang suka banget baca buku, pasti buku Laut Bercerita ini gak asing ya.
1: Yes, benar banget teman Pro2. Kalau aku sendiri baca Laut Bercerita ini di tahun cerca 2019-an so far.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Iya, cukup lama.
0: Aku penasaran tapi belum baca.
1: Oh iya, kamu harus baca sih, seru banget menurut aku. Karena memang buku-bukunya Leila S. Chudor itu kebanyakan memang kayak nuansanya dan juga tema-temanya itu kayak buku ini. Seperti ada novel lainnya dari Leila tuh ada berjudul Pulang, itu juga mirip-mirip kayak gini ceritanya teman Pro2.
0: Nah, tapi yang pasti teman Pro2 Eswino, kalau misalnya Laut Bercerita itu kan kabarnya mau dibikin film gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Nah, ternyata ini udah ada.
0: Oh, udah
1: ada. Iya.
0: Oh, sangat-sangat ini ya, tertinggal sekali
1: infonya. Aku enggak update. Memang tapi, Laut Bercerita ini memang filmnya sudah ada, tapi belum
0: dulu ya.
1: Belum pernah ditayangkan secara umum gitu, publik kayak gitu. Karena memang di film Laut Bercerita ini beberapa kali ditayangin itu di acara screening-screening private kayak gitu-gitu, Sofa.
0: Kayak gitu. Tapi yang terbaru ini kabarnya film Laut Bercerita ini masuk program Have Goes to Cannes ya, 2026. Di mana program bergengsi internasional yang banyak diincar sineas di seluruh dunia gitu. Program istimewa ini jadi kesempatan besar nih bagi proyek film terpilih untuk bertemu dengan produser, distributor, investor, hingga penyelenggara festival film internasional.
1: Yes, benar banget teman Pro2 ya. Dan Half Goes to Cannes ini berlangsung mulai 15 hingga 18 Mei. Jadi hari ini masih berlangsung ya teman Pro2 ya di Cannes Prancis tentunya teman Pro2. Dan kalau kita ngomongin apa sih sebenarnya istimewanya film
0: ini ya?
1: Laut Bercerita ini. Nah, film ini tuh diangkat dari novel bestseller karya Leila S. Chudor, teman Pro2, yang mengangkat realita kehidupan mahasiswa di tengah konflik politik dalam negeri. Dan isu sosial, politis, dan juga budaya memang disukai industri film internasional memang, teman Pro2.
0: Iya, itu dia. Diarahkan oleh saudara Yosef Anggi Noen ya. Laut Bercerita ini mengambil latar tahun 1990 sampai 2000-an di Jogja dan Jakarta. Film ini pun dibagi jadi beberapa point of view gitu ya, berdasarkan dari sejarah. Sudut yang pertamanya itu mengikuti kisah biru Laut Wibisono, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang paling vokal untuk menyuarakan ketidakpuasan dengan kebijakan politik dalam negerinya.
1: Dan sebagai aktivis teman Pro2 ini, ia ini tak pernah absen ya ketika berdemonstrasi. Hingga satu ketika Laut ini ditangkap dan juga ditetapkan menjadi tahanan politik nih.
0: Cek.
1: Dan point of view yang kedua teman Pro2 ya, tentang bagaimana sebuah keluarga kehilangan anggotanya. Aduh, ini memang film yang bikin broken heart banget sih kalau udah kehilangan kayak gini-gini ya. Dan Laut ini ditangkap dan tidak ada kejelasan bagaimana nasibnya di tahanan nih. Dan ini membuat keluarga makin kalut dan juga putus asa. Waduh.
0: Wow.
1: Ngebayanginnya deh.
0: Bayangin aja udah kayak yang sedih banget gitu. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Untuk anaknya ditangkap. Nah, point of view ketiga itu tentang politik Indonesia kala itu. Khususnya di tahun 1998. Yes. Saat tumbangnya Orde Baru ya. Yes. Dan dengan tiga point of view ini, teman Pro2, film ini jadi suatu hal yang sangat istimewa banget.
1: Bener sampai banget.
0: Ditayangkan gitu ya di Cannes tadi.
1: Yes, benar banget. Dan kalau ngomongin siapa pemerannya, dia ini juga gak main-main nih, Safa dan juga teman Pro2. Di sini ada Reza Rahardian, terus ada my favorite actress, Diana Sastrowardoyo, yang kemarin baru aja makan soto.
0: Update banget dia, kamu nge-follow berarti.
1: Terus ada Ayu Sita, ada Lukman Sardi, hingga Tio Pakusadewo. Wow.
0: Asik.
1: Ini aku udah ngebayangin ya. Udah ngebayangin sih kalau besok memang sudah premier di bioskop Indonesia, di seluruh bioskop Indonesia. Pengen banget nonton teman Pro2
0: langsung. Tapi kamu tipe orang ini gak sih guys, kalau misalnya kamu baca novel, baca buku, terus habis itu udah ditayangkan filmnya, sometimes kamu rasa kecewa gak sih? Atau kayak yang ya udahlah mau gimana gitu.
1: Oke, aku biasanya kalau melihat kayak gitu tuh adalah dua karya yang berbeda, Safa. Jadi aku tidak punya ekspektasi kayak
0: kamu
1: gitu.
0: Kamu gak membandingkan.
1: Iya. Contoh dulu aku baca Bumi Manusia.
0: Yes.
1: Dan itu kan akhirnya difilmkan.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Ya sebenarnya di situ tuh ya mau gak mau kita tetap membandingkan ya kayak gitu. Ya. Walaupun kita sadar ini adalah dua karya yang berbeda kayak gitu. Tapi ketika ada film tuh kita kayak dibantu untuk mengkonfirmasi, oh ternyata bayanganku ketika baca novel sama di film tuh, oh ternyata kayak gini tuh realitanya tuh kayak. Jadi sebenarnya cukup membantu. Dan kalau untuk masalah cerita mah aku gak ambil pusing ya, karena kita udah tahu ceritanya dari buku kayak gitu.
0: Alright, karena aku tuh kemarin tuh sempat nonton, aku kan pengen banget sebenarnya nonton si Janur Ireng gitu kan. Aku tuh kemarin sempat baca bukunya.
1: Oh, itu dari buku juga?
0: Dari buku, okay. Punyanya Simpleman kalau nggak salah. Itu kan kayak, gore banget nih, ngeri banget nih gitu. Tapi setelah, mungkin karena pertimbangan juga ya, akhirnya ada beberapa scene dan lain sebagainya yang harus dikurasi lagi gitu ya. Tapi kayak yang, ya aku suka lihat bukunya, baca bukunya aja sih gitu. Sampai segitu sih aku. Beda-beda sih tiap orang juga ya.
1: Beda-beda. Yang penting kan tetap menikmati karya mungkin dari sudut pandang yang berbeda
0: tapi,
1: aja ya.
0: Tapi itu benar sih kalau apa namanya point of view kamu benar banget sih. Kalau bisa ini kan karya dua karya yang berbeda. Jadi jangan kalau bisa ya udah as a movie sama as a book is different
1: bener,
0: gitu ya.
1: Bener. Karena kan kalau kita ngomongin buku ya Sofa itu kan melibatkan imajinasi
0: kita sendiri
1: gitu bener. Kan. Dan setiap orang kan pasti imajinasinya beda-beda kan. Nah, kalau untuk film tuh ya bukan mungkin itu juga imajinasinya
0: itu
1: si sutradara.
0: Iya benar. Jadi
1: enggak masalah sebenarnya, iya.
0: Iya sih. Udah kita akan tunggu teman Pro 2 untuk film yang satu ini tayang ya dan bisa dinikmati sama semuanya. Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman berdua masih bersama Safar juga Bagas di sore ceria kali ini. Dan yes, di jam 6 ini spesial ya, seperti biasanya teman Pro 2 ya. Kita akan memutarkan sebuah lagu dari program Aktif teman Pro 2.
2: Itu dia, dan kali ini teman Pro 2 kita bakal hadirkan single dari The Box dengan judulnya adalah Tadulako.
1: Yes, benar banget.
2: Di mana lagu yang satu ini teman Pro 2 dirilis di tahun 2009, diciptain oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan almarhum Arwan ya. Karena ini kemudian dipilih oleh Kemenekraf jadi salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program Aktif Musik atau akselerasi kreatif.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal lagu Tadulako ini ya, ini mengisahkan sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili teman Pro 2 di Sulawesi Tengah. Dan semangat perjuangan Tadulako ini menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat ya bagi masyarakat suku Kaili teman Pro 2. Dan Tadulako ini merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan juga diabadikan ya melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili atau Ledo teman Pro 2 yang ada di Sulawesi Tengah.
2: Itu dia. Terus mengharapkan video klip ini sepenuhnya dikelola oleh talenta muda lokal Kota Palu. Ada Fadli Pado, ini dipercaya sebagai sutradara video klipnya dengan dukungan Aci Karibo, jadi salah satu personal The Box yang juga berperan dalam penyusunan naskah ceritanya.
1: Benar banget. Dan kalau kita ngomongin tentang konsep video klip teman Pro 2 ya, ini mengangkat tema teatrikal nih yang merepresentasikan ya sebuah perjuangan dan juga pengorbanan sosok Tadulako itu sendiri yang meninggalkan keluarga tercinta demi membela tanah Kaili. Waduh, ini memang sebuah apa ya?
2: Filosofis banget ya,
1: cerita pahlawan kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan narasi visual ini juga dihadirkan untuk menyampaikan pesan tentang nilai keberanian, pengabdian, dan semangat juang kepada para penonton teman Pro 2.
2: Iya, pengambilan gambar dilakukan di beberapa lokasi yaitu kawasan likuifasi Balaroa, Kota Palu, Sungai Balane, Kabupaten Sigi, serta Universitas Tadulako Palu. Okay. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kali ya, guys. Kita bakal hadirin ya. Ini dia The Box dengan Tadulako.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Karihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Karihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore hari ini teman-teman berdua masih bareng sama Bagas dan juga Safa di
3: bener
2: sini.
3: Benar banget. Semoga kamu masih semangat ya teman-teman berdua ya. Ya walaupun seharian ada yang enggak ngapa-ngapain. Karena memang ini di weekend kan biasanya memang untuk recharge energi ya Safa ya.
2: Betul. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau misalnya libur itu santai-santainya dikit aja tapi lebih kayak kerjain yang lain. Kalau aku tuh tipe yang kayak kalau santai-santai mulu mager-mageran capek semua ya. Sakit semua badan ya.
3: Malah-malah jadi capek dan sakit ya.
2: Iya.
3: Berarti memang harus bergerak.
2: Agak ya, lain yang benar. Oke deh, kalau gitu teman berdua, informasi lain juga nih yang datang dari RRI.co.id yang mengatakan kalau BPOM ini menerapkan aturan baru ya untuk pengelolaan obat di retail modern ya.
3: Yes, benar banget teman berdua ya. Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini menerbitkan aturan baru nih untuk pengelolaan obat di retail modern nasional nih. Dan regulasi itu juga mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket dan juga hypermarket teman berdua.
2: Alright, jadi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 ini bolehin pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, tapi seluruh petugas ini wajib mengikuti pelatihan khusus ya sebelum menjalankan tugas pengawasan obat tersebut.
3: Bagus banget tuh teman berdua ya.
2: Jadi Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa BPOM Ria Kristinesia Gian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan ini dan di mana penyesuaian ini harus selesai paling lambat 17 Oktober ini.
3: Berarti emang harus dikejar ya ini ya. Benar banget nih. Dari BPOM juga melarang fasilitas non farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat nih. Dan larangan itu juga tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Ini bagus banget ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk yang meracik-meracik obat itu memang harus ada basicnya dari farmasi kayak gitu ya. Benar banget teman Pro 2. Dan untuk pelanggaran terhadap aturan baru ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku dari BPOM RI nih. Dan sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait teman Pro 2.
2: Nah itu dia, Kepala BPOM sendiri Detaruna Ikrar ini menyebut regulasi baru ini mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern. Di mana selama ini pengawasan itu lebih fokusnya di fasilitas pelayanan kefarmasian gitu ya, kayak apotek. Jadi ini tuh udah ditetapkan per 13 Maret 2026 untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional. Aturan mencakup fasilitas farmasi dan fasilitas lain kayak minimarket sampai hipermarket tadi gitu.
3: Benar banget, dan dari BPOM pun juga menilai bahwa pengawasan ketat ini perlu dilakukan nih demi menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat teman Pro 2. Karena memang regulasi ini juga memberikan kepastian hukum ya dalam distribusi terkait dengan obat di fasilitas non kefarmasian nih teman Pro 2.
2: Nah itu dia, dia pasti BPOM juga berharap teman Pro 2 aturan baru ini mampu menekan resiko penyalahgunaan pengelolaan obat di fasilitas non farmasi. Penguatan pengawasan juga dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen obat. Jadi kayak harus berhati-hati banget ya, kalau udah salah juga efeknya ke badan teman Pro 2 ya.
3: Kita doakan inisiatif dari BPOM ini segera terlaksana ya, karena memang ini targetnya Oktober. 17 Oktober udah paling lambat nih, harus dikebut nih teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Kalau kita tadi udah memutarkan lagu yang dibuat oleh anak-anak Indonesia ya, Safa ya, dan melalui program aktif. Ini informasi kali ini juga masih terkait dengan musisi-musisi. Yep. Yang ini menorehkan beberapa prestasi juga tahun Pro 2. Ini adalah beberapa deretan idol Indonesia yang ternyata berhasil debut di industri K-pop nih.
1: K-pop. Padahal wow. As we know ya, teman Pro 2 kalau misalnya K-pop ini susah banget untuk bisa masuk karena benar-benar katanya sih apa sih namanya? Karantina, bukan karantina, apa sih namanya?
0: Sabar, seleksi atau apa?
1: Ikut latihan dan sebagainya itu cukup lama untuk bisa debut teman Pro 2. Tapi yang pasti teman Pro 2 banyak banget nama-nama yang sudah masuk ke industri K-pop global. Salah satunya adalah Carmen Heart to Heart. Jadi Nyoman Ayu Carmenita atau Carmen ini jadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment. Gadis asal Bali ini bergabung jadi membernya Heart to Heart dan dipercaya mengisi posisi vokalisnya.
0: Ini SM Entertainment ini juga menaungi berbagai macam K-pop juga kan?
1: Iya, betul.
0: Salah satunya NCT bukan sih?
1: Nggak paham.
0: Oke. Okay.
1: Aku lupa. Kalau Korea mah kagak paham
0: Oke deh, 22. Pokoknya ini SM Entertainment ini
1: itu
0: adalah
1: besar, labelnya besar banget.
0: Label besar kan? Yes, benar banget. Dan Carmen ini dikenal juga memiliki kemampuan vokal stabil serta bakat bermain alat musik yang menonjol di grupnya ya, 22 ya. Dan Hearts to Hearts ini juga baru melakukan comeback nih lewat mini album yang bertajuk Fokus nih dengan konsep post pop yang lebih dewasa teman Pro 2.
1: Nah, itu dia. Selain Carmen teman Pro 2 dan juga Kim dari VVUP. Benar enggak sih bacanya?
0: Benar banget. Tadi aku bacanya kayak whoop begitu.
1: Kita beda lagi ya. Kimberly Frances Salim atau Kim ini dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesian Next Big Star ya. Kemampuan vokalnya membawanya debut sebagai vokalis utama VVUP di bawah agensi Ego Entertainment.
0: Dan sejak debut pada 2024 teman Pro 2, Kim ini menarik perhatian lewat suara kuat dan juga penampilan panggungnya yang sangat khas ya. Dan VVUP ini ternyata memasuki era baru melalui lagu House Party nih dengan konsep pop funk yang lebih energik teman Pro 2.
1: Itu dia, ada juga Zayan ini dari Zodiac teman Pro 2 ya, Muhammad Rifki Zayan. Ini mulai karir sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10 ya, di mana pria asal Tangerang ini kemudian debut bersama Zodiac di tahun 2023 di bawah One Cool Jasko Entertainment.
0: Oh, ternyata yang cowok juga ada ya, Safa ya?
1: Ada ternyata ya, nggak hanya cewek-cewek sih.
0: Benar. Dan ya, Zayan ini dikenal memiliki visual menarik, suara merdu, serta kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop nih, teman Pro 2. Dan Zodiac juga akan melakukan comeback nih lewat single album yang berjudul Alibi yang dirilis pada November mendatang. Jadi masih beberapa bulan lagi teman Pro 2.
1: Itu dia. Terus ada juga yang sekarang udah enggak bareng ya. Dulu sempat barengnya sama Secret Number ada Dita, di mana anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita. Ini pertama tuh debutnya di Secret Number teman Pro 2 di Mei 2020, terus dikenal sebagai perempuan Indonesia yang pertama kali berhasil debut di industri K-pop gitu. Nah, di April 2025 dia mengakhiri aktivitasnya bareng Secret Number dan Fine Entertainment. Lalu akhirnya pilih solo melalui single Love So Sweet dengan nuansa R&B dan modern kayak gitu.
0: Jadi dia memilih untuk solo ya.
1: Solo aja.
0: Keren banget nih teman Bro 2. Yang selanjutnya ada Lodi yang bergabung bersama 14U. Ini Edward Wen atau Lodi ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di industri K-pop bersama 14U pada 2017. Wow. Udah semakin lama
1: banget
0: ya.
1: Lama banget main ini.
0: Ternyata pria asal Yogyakarta itu juga dikenal memiliki kemampuan bahasa Korea yang fasih dan kemampuan tampil yang menarik teman Pro 2.
1: Nah, setelah 14U bubar tahun 2019, ternyata dia pun ngelanjutin karir soronya menggunakan nama panggung Blue yang dia juga sempat aktif banget sebagai penyiar radio di KBS World Radio Indonesia.
0: Keren juga ternyata ya.
1: Keren banget. Ada juga Cleo di I Meet You, di mana Cleo Nika Pangestu atau Cleo ini berhasil debut bersama I Met You setelah mengikuti survival show Time Turner ya. Perempuan asal Bali ini dikenal punya kemampuan dance kuat sejak aktif di grup vokal for The Covereo ya. Jadi sebelum debut dia pun aktif banget sebagai kreator TikTok dengan konten dance cover lagu K-pop populer. Dan kabarnya I Met You dijadwalkan debut melalui single Velvet Triggers yang akan dirilis di November juga.
0: Dan yang terakhir nih teman Pro 2 ada Vanessa dan juga Via di N With H One. Aduh ini gimana ya bacanya?
1: Susah nih, gak paham.
0: Pokoknya tulisannya NWH
1: titik 2
0: I gitu teman-teman. Iya, betul ya. Vanessa Pixel Agustin ini dikenal sebagai setelah mengikuti Survival Show Universe Ticket pada 2023 teman-teman ya, bersama train di berbagai negara juga, dan ia kemudian debut bersama NWH1 lewat single digital Like a Flame teman-teman dua. Dan dalam debut tersebut ya, Vanessa ini ditemani Vianca Jaslin atau Via yang berasal dari Bandung juga teman-teman dua di Jawa Barat ya. Dan Via juga dikenal memiliki latar belakang pendidikan musik dan juga ikut berkontribusi nih dalam proses kreatif grup tersebut teman-teman dua.
1: Keren banget. Kehadiran idol asal Indonesia ini membuktikan kalau talenta tanah air ini mampu bersaing teman-teman dua di industri hiburan Korea Selatan. Yes. Prestasi mereka juga jadi inspirasi generasi muda untuk berani mengejar mimpi di dunia musik internasional.
0: Keren banget. Semoga banyak juga ya teman-teman
1: berdua.
0: Mungkin ada teman-teman berdua yang punya mimpi menjadi idol K-pop ya.
1: Boleh,
0: gitu ya.
1: It's okay untuk have a dream teman-teman.
0: Benar banget.
1: Mimpi setinggi mungkin ya. Karena siapa tahu kamu juga dapat rezeki kayak mereka.
0: Amin.
1: Ya? Alright, so ini udah hampir jam 7. Saatnya kita berdua mau undur diri ya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune dan selamat menikmati long weekend. Tinggal satu hari besok doang.
0: Yes, langsung aja maksimalkan teman berdua.
1: Oke, deh, selamat undur diri.
0: Dadah, selamat juga.
1: See you again next time. Bye.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Fakih. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Malang meningkatkan pengawasan lalu lintas di sejumlah titik rawan macet selama rangkaian libur panjang dinas kenaikan Isa Al-Maisah, Hari Raya Waisak hingga Idul Adha. Dinas Perhubungan Kota Malang memetakan beberapa ruas jalan yang diprediksi mengalami kepadatan kendaraan akibat meningkatnya mobilitas wisatawan dan masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Salih Putra mengatakan titik rawan kemacetan berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Merdeka. Menurutnya, Dishub ini mengandalkan teknologi pemantauan berbasis aplikasi untuk mendeteksi kondisi lalu lintas secara real-time. Beralih ke informasi terakhir, Tawon Pro 2, ancaman krisis air di Malang Raya dinilai tidak hanya dipengaruhi faktor lingkungan dan perubahan iklim, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya air. Penelitian Pusat Studi Pesisir dan Kelautan PSPK Universitas Brawijaya, Ilham Misbakuddin Al-Zamzami, SPSIMP, menilai peningkatan kebutuhan air yang tidak diimbangi kesadaran konservasi dapat mempercepat terjadinya krisis di kawasan perkotaan. Menurutnya, masyarakat masih banyak yang menganggap air sebagai sumber daya yang akan selalu tersedia tanpa batas. Padahal cadangan air tanah membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih kembali setelah dieksploitasi secara terus-menerus. Ilham melihat ancaman krisis air di Malang Raya harus dijawab melalui perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan. Tower Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Enver Faki. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama bergabung dengan RRI Pro 2 Jember dalam live music chat, musik live chat berjaringan Korno 10 Jawa Timur.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

Ya 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Piye kabarmu kabar dari Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, Pro 2 FM RRI Sumenep, dan juga Pro 2 FM RRI Madiun dan Jember tentunya ya. Apa kabar? Semoga kabar kalian malam hari ini selalu happy, mood kalian juga sedang baik, teman Pro 2, sehingga kita bisa seneng bareng, bisa bergembira bareng. Tentunya gak enak banget kalau live streaming gak pakai kacamata, pakai dulu lah. Asik, tambah ganteng bos ya. Akhirnya kalau kita teman Pro 2 malam hari ini, kita bakalan ngobrol ya bareng sama salah satu penyanyi muda asal kota yang saya banggakan. Ini kota Jember, teman Pro 2. Dia adalah Cindy Kalista ya. Tetapi dia masih perjalanan, teman Pro 2. Macet biasa lah ya. Jember ini pas hari Sabtu udah kayak metropolitan banget, teman Pro 2. Udah kayak Jakarta banget, Jegada gitu ya. Gimana sih ngomongnya anak-anak sekarang, ngomongnya Jegada. Kurang lebih seperti itulah ya. Tapi tenang aja, ntar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama Cindy. Tadi udah aku puterin juga untuk apa namanya, untuk single perdana dari Cindy, teman Pro 2. Gimana, keren ya? Nanti kita bakal ulik, kita bakal ulas, teman Pro 2, sampai tuntas, tas. Untuk kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen tanya-tanya sama Cindy, langsung aja kamu bisa komentarin YouTube dari Pro 2, YouTube-nya RRI Jember, teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 gitu ya. Wis, pokoknya tanya apa aja gitu. Dan semoga apa yang kita obrolin malam hari ini, sebentar lagi ini bisa memotivasi kamu semuanya untuk bisa berkarya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang yang kalau misalkan gak punya karya, anak muda harus punya karya dong, harus kreatif dong, ya gak sih? Oke deh, sambil nungguin si Cindy, teman Pro 2, kita dengerin lagi musik yang enak-enak yang bakalan aku puterin, teman Pro 2. Ini ada salah satu musik yang baru ya, lagu baru nih, teman Pro 2, dari Mbak Salma Salsabil. Judulnya ini lucu, Hot You. Gas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Halo semuanya, selamat malam.
1: Dari suaranya aja udah kelihatan kalau dia tuh ini teman berdua ya. Suaranya enak sekali, lembut, renyah kayak kerupuk yang baru digoreng. Gitu. Ya gak sih?
0: Bisa aja Mas Evin ini ya.
1: Sin, apa kabar Sin?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Mas. Mas Evin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kayaknya kita ketemu 2019 lalu dia.
0: Iya banget lagi. Iya banget lagi, aku masih bocil itu.
1: Gitu ya, sekarang udah gak bocil lagi berarti.
0: Gimana ya?
1: Ya kamu berharapnya masih bocil terus berarti biar awet muda.
0: Iya, imut. Iya, 2019. Mas Evin, bentar dia juga kan? Oh my god.
1: Sin, ini kamu kesini kan ini ya, apa namanya, sekaligus menyapa pendengar dari Pro 2 FM RRI Jember, Surabaya, Madiun, Sumenep dan juga Malang. Tentunya teman Pro 2 di Music Live Chat berjaringan edisi hari ini nih. Sekaligus Cindy ini teman Pro 2 datang ke sini mau juga memberitahukan kalian semuanya tentang single perdananya, judulnya Pergi Tadi Dia.
0: Yup, benar banget.
1: Itu aku udah puterin tadi di udara tentunya ya.
0: Jadi, semuanya galau kan?
1: Itu lagu-lagu tersep kayaknya itu ya.
0: Iya, berat banget lagu itu.
1: Berat banget ya lagunya ya. Gila, nanti kita bakal ngomongin lagu-lagu tentang lagu Pergi itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong perjalananmu dulu gitu.
0: Oke, dari mana nih perjalanannya, Mas?
1: Katanya dari Lamongan Jember tadi.
0: Oh iya. Betul. Jadi aku itu udah berplanning kan. Aku pengen berangkat jam siang. Karena jadwal operasiku tuh pagi. Nah, terus dokter spesialis bedahku itu bedah saraf kan, aku stase bedah saraf sekarang. Dia mundur jam 10. Jam 10 tap aku masuk ke ruang OKA. Orang OKA tuh ruang operasi, Mas. Kan aku sekarang lagi koas kan, baru masuk koas.
1: Keren loh. Ruang Pro 2 ya, penyanyi. Iya, dokter muda. Iya, teman Pro 2.
0: Wah, yes. Ya namanya Cindy, anak muda lagi gitu, sekolah ya. Tapi juga pengen berkarya tuh gimana ya. Pusing-pusing tapi mau gitu.
1: Oke.
0: Iya, habis itu operasi kan. Ya udah, operasi lah itu. Aku enggak tahu kan diagnosisnya itu kemungkinan kayak tumor otak gitu loh, Mas. Habis itu aku berdiri 4 jam lebih, woi. Aku enggak tahu kalau selama itu gitu. Jadi yang jemput aku tuh udah nunggu di rumah sakit standby. Mas, jemput saya jam sekian, jangan telat. Dia enggak telat, tapi akunya yang enggak keluar-keluar dari ruang operasi. Bayangkan aku kepikiran, ini nutut enggak ya gitu.
1: Ini demi kalian semuanya, teman-teman.
0: Ini demi kalian semua Pro 2 FM.
1: Sin, kita ngomongin seputar karir kamu di musik sebenarnya. Kamu tuh udah mulai kapan sih suka banget sama dunia tarik suara gitu? Kok bisa suaramu tuh serenyak kerupuk kayak gitu?
0: Serenyak kerupuk katanya. Oh my god. Jadi awal mula aku suka musik ya, Mas, ya. Suka nyanyi. Itu memang karena faktor dari keluarga ya awalnya. Dari nenekku, almarhum nenekku, lalu dari mamaku. Di sini juga ada mama, enggak tahu
1: mama.
0: Oh, itu di depan.
1: Oh, iya.
0: Terus dari Mbak Inga, Mbak Vinta, kakak-kakakku pasti tahu lah.
1: Kakakku
0: ya,
1: makanya itu kakakmu berarti.
0: Iya, kakak kandung.
1: Oh, kakak kandung Mbak Inga yang istimewa loh, teman berdua
0: penyanyi.
1: Ya. Emang dari latar belakang keluarga penyanyi semuanya ya?
0: Alhamdulillah iya.
1: Berarti kalau kamu penyanyi, terus neneknya sinden pasti.
0: Iya. Sinden, keroncong, pop, semua digarap sama almarhum nenek aku.
1: Ibu Aci
0: itu keren banget. maaf.
1: Kerennya gitu, teman-teman. Rocker banget gitu ya.
0: Iya.
1: Kamu tangannya gini tapi suaramu kok bisa sehalus itu.
0: Nah iya, gimana ya itu ya. Tapi emang genreku itu pop yang slow gitu loh, Mas. Kayak yang ya udah apa, aku kan suka ini yang dari keluarga tadi ya. Itu habis itu aku juga di dalam keluarga tuh sangat akademisi banget.
1: Widih.
0: Oke. Akademisi banget. Jadi mama papa, alhamdulillah kemarin papa baru pengukuhan profesor, mama juga S3 doktor. Jadi mau gak mau anak-anaknya pun juga harus melipir harus, ke akademik gitu. Nah, jadi harus balance ya semuanya.
1: Jadi akademik dan juga non-akademik harus balance.
0: Nah berdua. Itu mas.
1: Jadi kalau misalkan kamu cowok-cowok ya kan mau deketin Cindy, pokoknya non-akademik sama akademiknya paling gak lebih tinggi satu tingkat lah daripada
0: Mas
1: Cindy.
0: Mas Ewin ya. Takut banget loh.
1: Sin, tapi kalau misalkan kita ngomongin musik lagi nih,
0: ya.
1: Kan kamu katanya dari latar belakang juga orang-orang yang seneng banget sama dunia seni gitu ya, termasuk tarik suara ini. Nah, berarti yang apa ya? Yang pertama bikin kamu seneng sama musik ini keluarga.
0: Iya, itu juga. Terus juga dari aku sendiri juga seneng banget mas. Dari kecil, mungkin mas Ewin tahu ya, aku dari kecil tuh suka ikut lomba nyanyi.
1: Oh iya.
0: Kesana kemari, aku sering kok lihat mukanya mas Ewin di mana-mana. Dan dia juga menjadi pesertanya juga. Oh my god, suaranya juga
1: Uhui. Agak bisa suara kayak gitu.
0: Jangan salah, mas Ewin tuh juga penyanyi. Wow banget suaranya gong.
1: Sini aku pulang aku sini ya. Pulang nanti ya.
0: Jangan dong. Kita harus ngobrol seru di sini mas untuk pemirsa semua yang ada di Jawa Timur.
1: Teman berdua ya. Oke deh. Saya kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau misalkan kita memang ngomongin soal Cindy ini memang kalau dari musikalitas ya, suaranya dia apa namanya karakter dan juga wes pokoknya teknik dan lain sebagainya. Aku enggak mau ngomong itu teman bro dua ya. Karena itu semuanya menurut aku udah luar biasa banget.
0: Masya Allah.
1: Ya kan? Lomba dari festival juga ya ya Cindy ya. Udah pernah ikutan teman bro dua
0: RRI Bintang Radio. Pernah loh. Oh my god.
1: Pernah.
0: Love you RRI.
1: Wih, istimewa Cindy. Kita langsung aja ngomongin soal singlenya teman bro dua.
0: Oke. Okay.
1: Perjalanan yang gak gampang tentunya untuk Cindy ya kan, karena dia juga seorang yang bergelut di bidang kesehatan teman pro dua, seorang dokter muda ya kan, terus dia juga ingin berkarya dan sekarang juga terbukti udah ada karyanya teman pro dua. Yang barusan aku puter itu adalah single perdana dari Cindy, yaitu judulnya Pergi teman pro dua.

0: Mas Ewin kalau Mas Anita.
1: Sepanjang apa? Sini Tanggul apa sini Surabaya atau sini mana
0: ya? Panjang sekali untuk gitu ceritakan ya. Jadi awal itu ya namanya kita aku ini sekolah kedokteran ya, otomatis tiap hari itu namanya hari libur itu masuk kayak gitu-gitu loh Mas. Okay. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ujian. Lalu kemarin tepat pada waktu dimana aku tuh mau ujian exit exam, yang dimana itu ujian untuk menempuh ke koas. Jadi itu harus serius banget. Jadi aku harus membagi waktu les, harus bagi waktu aku belajar sendiri, aku latihan soal. Itu benar-benar ya? Iya, OSC apalagi megang alat. Aduh, itu harus skillnya benar-benar dor gitu. Yeah. Nah, terus itu terus itu ada di sela-sela aku mau ujian itu ternyata ada libur.
1: Oke.
0: Okay. Nah, aku gini, libur itu hampir 1 bulan. Kalau aku belajar terus, aku pusing dong gitu. Bagaimana caranya aku memutar itu? Tapi aku juga harus belajar, tapi aku juga pengen berkarya sebenarnya. Mas, aku tuh benar-benar apa ya, struggle banget di kedokteran. Aku berusaha enjoy, tapi aku tuh kayak lihat di sosmed anak-anak, teman-temanku ikut lomba nyanyi, ikut lomba-lomba, aku tuh pengen banget. Aku kangen dengan masa-masa itu, pemirsa. Aku gak bisa. Jadi ya wis, aku membuatlah, aku putar otak, ya udah aku gimana kalau aku punya lagu ya, gitu. Ini yang aku impi-impikan mulai dari dulu gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita dengan proses itu aku ada kenalan namanya Mas Reza Hussein. Yes, itu orang dari Jombang. Dia itu salah satu pencipta lagu, contohnya kayak Mahalini.
1: Oh.
0: Nah, Keisha kemarin baru
1: Keisha Levronka ya.
0: Yes, itu trending nomor 13 kalau enggak salah kemarin. Wow, itu benar-benar Mas, itu kalau Mas Reza Hussein kalau nulis lagu apapun itu benar-benar kayak ngena banget di hati.
1: Ngena di hati gitu.
0: Iya.
1: Ini juga termasuk lagunya Cindy ini ngena banget loh teman berdua. Dari judulnya aja Pergi itu rasanya zip
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau misalkan dikasih penekanan pri
0: gitu. Pergi kamu enggak ya.
1: Itu malah tambah dir gitu rasanya.
0: Ya itu Mas, habis sama Mas Reza Hussein dan cocok kebetulan. Jadi aku tuh dengar lagu beberapa listnya dia.
1: Ya.
0: Ternyata yang lagu Pergi ini benar-benar, oh ini Cindy banget, ini easy listening banget menurut aku ya. Menurut Mas gimana, easy listening gak?
1: Banget sih, tapi kenapa judulnya Pergi?
0: Ya karena ada maknanya di dalam itu Mas.
1: Itu yang akan saya tanyakan, itu coba dijelaskan maknanya itu apa.
0: Oke, jadi di dalam lagu Pergi itu ya tadi itu ya, di list-list banyak, aku milih lagu Pergi. Nah, di dalam lagu Pergi itu sebenarnya lagunya itu berat ya Mas ya. Jadi di mana berapa kilo ya? 100 kilo kayaknya.
1: terus.
0: Jadi di dalam lagu tersebut itu memiliki makna yang di mana seseorang itu dia punya pasangan, dia selalu bersama dengan pasangannya. Bahagialah pokoknya di dunia ini. Dunia seakan berdua gitu. habis itu dia berpisah. Entah enggak tahu faktor dari apa. Intinya dia berpisah. Mungkin paling ya. Astagfirullahaladzim.
1: Terus.
0: Habis itu gimana caranya dari salah satu pasangan ini merelakan, mengikhlaskan. Tapi di sisi lain dia juga masih sayang.
1: Enggak ikhlas gitu ya.
0: Ya itu Mas.
1: Ayolah. Move on.
0: Kan

0: Nyiksaku. Nah, itu kan sudah ketebak tau liriknya.
1: Kok jadi merinding gini ya? Padahal ini belum malam Jumat loh, merindingnya udah mulai dari kaki sampai kepala loh, demam berdua gitu ya.
0: Aku hantu ya berarti.
1: Dan nanti kita bakal kasih kesempatan untuk Cindy bisa apa namanya bawain lagunya mulai dari awal sampai dengan akhir. Aku udah punya minus Y-nya demam berdua.
0: Masya ya. Allah.
1: Tapi sebelum itu kita ulas sampai habis dulu untuk lagu ini demam berdua, oke? Okay?
0: Ya mas, itu sedih banget ya.
1: Sedih banget ya.
0: Bisa move on intinya ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagumu kan judulnya itu Pergi ya kan. Tadi juga kisahnya udah disampaikan sama Cindy teman berdua. Nah, proses pembuatan lagu ini berapa lama sih?
0: Proses pembuatan lagu ini itu sekitar hampir 2 bulanan lah ya mas.
1: Wow,
0: ya. Hampir 2 bulanan itu sebenarnya terlalu singkat ya. Tapi kan kita namanya anak muda yang
1: yang produktif banget ya. Energik banget dan juga semangatnya masih menggebu-gebu.
0: Iya, jadi gimana ya? Maksudnya aku juga berpikir kadang orang ya mas ya, orang di luar itu meremehkan, bukan meremehkan ya, gimana ya? Jember tuh di mana sih? Ya, kayak gitu loh. Jember itu sekarang
1: Jember
0: udah
1: apaan sih?
0: Wow, banyak loh artis-artis dari Jember. Contoh kemarin ada Adek Kinan dari Idol. Terus Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara tuh juga sering kita lomba bareng kok, pasti tahu Mas Ewin.
1: Itu
0: terus ada Dewi Persik, ada Mas Anang, Hermansyah. Banyak loh.
1: Legend loh.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sama Mas Anang ini legend semua ini dari Jember semua.
0: Dari Jember,
1: bos,
0: jangan
1: gitu.
0: Salah guys. Jember itu sekarang sudah semakin maju. Semoga ada cinta.
1: Jember is the best pokoknya.
0: Aku jadi pengen menunjukkan bahwasanya aku itu sekolah kedokteran, tapi aku juga pengen berkarya. Tapi juga di mana Jember itu punya anak-anak yang berprestasi.
1: Benar gitu
0: itu.
1: Ya. Salah satunya Cindy teman berdua. Makanya untuk kamu semuanya semoga ini apa namanya karya ini teman berdua ya, ini bisa memotivasi kamu khususnya anak-anak Jember dan juga teman-teman yang dengerin kita malam hari ini dari Surabaya, Madiun, Malang, lalu Sumenep teman berdua ya, agar juga bisa menumbuhkan kreativitas sehingga bisa ada karya di sana teman berdua. Meskipun satu aja.
0: Semangatlah karya apapun itu ya pemirsa ya. Nah, terus Mas ada hal menarik
1: apa
0: lagi
1: tuh?
0: Dalam proses pembikinan lagu ini.
1: Nah, iya benar.
0: Itu aku rekaman itu Jakarta.
1: Jakarta.
0: Dan alhamdulillahnya di Jember ini sudah ada pesawat yang aktif. Jember punya bandara loh teman-teman. Jangan salah, ada penerbangan dari Jember ke Bali, Bali ke Jember.
1: Benar.
0: Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember. Cuma 2 jam. Itu benar-benar mempermudah mimpiku, Mas. Daripada aku dari Jember naik darat, mobil ke Surabaya itu lebih lama ya. Macet, tadi pun macet. Jadi alhamdulillah itu benar-benar mempermudah hidupku. Dari Jember ke Jakarta cuma 2 jam. Buat rekaman di Jakarta, di Bro Studio di Jakarta.
1: Bro Studio?
0: Yes.
1: Keren teman Bro 2 ya. Bisa aku apa namanya itu, langsung tanganku angkat tangan kalau ngomongin Cindy ini teman Bro 2.
0: Oh my cute.
1: Bukan oh my god loh, oh my cute. Gitu. Oke, okay. Terus apa? Ada kesulitan kah ketika ini apa namanya proses recordingnya?
0: Alhamdulillahnya itu lancar. Itu baru pertama kali aku recording, baru pertama kali intinya menyentuh proses rekaman kayak gitu ya mas ya. Alhamdulillah lancar.
1: Lancar
0: aku
1: yo.
0: Kemarin itu rekaman selama 6 jam. Alhamdulillah nggak nambah waktu lagi. Semua selesai dalam 6 jam itu. Benar-benar aku
1: berapa?
0: dari pagi.
1: Dari pagi sampai selesai. Ya?
0: Sampai selesai pokoknya.
1: Istimewa dong.
0: Kurang lebih 6 jam.
1: Wih, lama ya teman berdua ya.
0: Itulah proses ya teman-teman. Maksudnya semua itu memang gak ada yang instan.
1: Nah,
0: asik.
1: Udah siapin apa lagi nih Sintar lagi?
0: Ada single yang kedua. Ini spill dikit ya lah ya.
1: Boleh lah, gas.
0: Jadi kan ini lagu apa single pertama Milo ya mas ya. Pergi. Gitu.
1: Iya, harus ada penekanan sih.
0: Pergi. Habis itu yang kedua, ini lagunya agak cheerful, oh, ceria,
1: okay.
0: Gitu.
1: Apa judulnya? Judulnya apa kira-kira?
0: Judulnya Senandung Cinta.
1: Ini Senandung
0: Tapi,
1: Cinta.
0: Nanti harus itu nih ya.
1: Nah, itu dia.
0: Lihat
1: segera diselesaikan, terus kita puter di Bro 2 gitu ya.
0: Oke, okay. Ya. Gas pokoknya. Yes. Kita berkarya ya semuanya ya.
1: Harus,
0: kita,
1: harus sih, harus. Ya gitu.
0: Iya, Mas Ewin. Seperti itu.
1: Oke, okay, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagu Pergi nih sini ya. Lagu Pergi ini menurut kamu single pertama ini apa sih?
0: Menurutku, dari segi apa itu, Mas?
1: Ya semuanya, misalkan single perdana ini menurutku bagaikan ini titik balikku, misalkan seperti itu. Atau single pertamaku ini menurut aku ini seperti apa ya, ini awalnya aku melangkah untuk maju, melangkah untuk menjadi musisi profesional. Atau kalau menurutmu single pertama ini apa?
0: Iya, menurut aku single pertama ini merupakan bukan dari akhir ya, tapi langkah awal, vitamin langkah awal. Buat aku.
1: Vitamin ya?
0: Yes, vitamin.
1: Oke. Okay.
0: Vitamin buat aku.
1: Abis
0: buat buat vitamin apa ya? Vitamin
1: apa
0: C,
1: komplek?
0: Cinta.
1: Oh, gila. Vitamin C, teman-teman. Okay.
0: Vitamin buat aku lebih semangat lagi untuk dalam berkarya, mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati semua orang. Okay. Itu sih, Mas. Gak ada yang kayak aku harus jadi orang terkenal nomor pertama.
1: Gak ada gitu ya. Terkenal karena, bonus ya sini ya.
0: Terkenal itu bonus, okay. Benar. Tapi kita gimana caranya punya karya? Karena karya itu kan selamanya ya, Mas ya.
1: Berarti orientasimu pada karya ya?
0: Iya. Terus kan juga, aku juga apa menjunjung tinggi sekolah.
1: Di
0: sekolah aku tuh gak gampang ya, Mas ya. Lama. Kita harus belajar seumur hidup. Tapi di sisi lain juga pengen berkarya. Ini aja aku masih pakai seragam kok.
1: Masih pakai seragam kok. Asma berdua ya. Ya ampun, ya bener-bener habis operasi orang.
0: Ini kan buat kalian semua, guys.
1: Nah, itu dia ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen tanya-tanya seputar kesehatan juga bisa ya sini ya?
0: Bisa.
1: Langsung hubungin dokter Cindy.
0: Aja.
1: Ya. Ya apa ya lagi ini?
0: Pengobatannya tak nyanyiin sama aku.
1: Iya, kamu ngoperasi orang sambil nyanyi lagu Pergi itu, enggak ya?
0: Kemarin iya. Jadi dokternya. Jadi di ruang operasi itu gak semenakutkan itu, Mas,
1: gitu
0: sebenarnya
1: ya? Tapi aku takut.
0: Setel lagu. Terus tiba-tiba, "Dek, kamu anu ya, katanya temen-temen kamu punya lagu ya, kamu penyanyi ya?" Mau jawab apa ya gitu. Alhamdulillah iya, Dok. Setel lagunya, disetel waktu operasi. Damn.
1: Gila. Berarti ini ya, apa namanya? Operasi itu tidak semenakutkan itu. Enggak takut, aku tetap takut. Enggak.
0: Ya bismillah, pasrah sama Tuhan.
1: Semoga kita semuanya teman berdua sehat.
0: Amin.
1: Ya. Cindy sehat.
0: Amin, Mas Ewin juga sehat. Semuanya, semua orang-orang di RR ini sehat semua. Amin.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana, kita bakalan ngobrol lebih seru lagi ntar lagi ya. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Nanti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
1: Cindy Salisto.
0: Istimewa teman Pro 2 ya. Dia memang anaknya yang semangat gitu teman Pro 2 gitu. Kayaknya aku mulai dari tahun 2019 ketemu Cindy ini gak pernah gak semangat. Dia semangat terus teman Pro 2 ya.
1: Kita harus sore.
0: Gitu ya.
1: Hore.
0: Hore. Tadi kita sempat ngomongin ini sih, apa namanya, single pertamamu ya kan. Mm-hmm. Dan kamu juga udah spill tadi ada single kedua yang masih on proses untuk diselesaikan teman Pro 2 ya. BTW, udah sejauh mana prosesnya ini guys?
1: Ya, yeah. Oke, Mas Ewin, proses lagu kedua ini masih apa ya, masih proses pembuatan instrumennya dulu.
0: Oke.
1: Sudah ada progres di situ. Tapi kita mau rekaman, kita tidak tahu, belum tahu kapan ya. Karena saya masih koas.
0: Oh gitu ya.
1: Seluruh tubuh jiwa raga saya itu di rumah sakit, pemirsa.
0: Masih ini ya, Zin ya. Masih apa namanya, masih terlalu sibuk untuk memikirkan itu ya, Zin.
1: Iya, tapi kita juga harus berpikir, oh single kedua ini bagaimana ya nanti ke depannya gitu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi juga kita harus memikirkan pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit.
0: Sabar ya untuk apa namanya singlenya.
1: Iya.
0: Yang penting ya, orang selamat dulu deh.
1: Iya, iya betul Mas Awin.
0: Soalnya dia dia pekerjaannya berhubungan dengan Jawa.
1: Sekali lagi Jawa.
0: Nyawa. Oke deh. Dan tentunya teman Pro 2 di single yang pertama itu tadi juga udah di spill ya pengalamannya. Progres dan terus dia juga sudah spill isinya, makna dari lagu itu apa gitu ya, menceritakan tentang apa, kenapa judulnya Pergi juga udah diceritain sama Cindy teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ada di single pertamamu yang udah rilis nih, apa perasaan kamu? Seperti apa perasaan?
1: Perasaan aku setelah single pertama aku ini rilis itu yang pastinya seneng dong Mas.
0: Seneng ya.
1: Iya, seneng, alhamdulillah, terharu. Terus kayak apa ya, di pikiranku tuh kayak gak nyangka aja emang aku punya lagu ya. Kayak gitu loh. Emang aku punya lagu ya. Gitu. Maksudnya dari aku kecil sampai sekarang suka nyanyi. Mas Ewin tahu ya, kayak ya berjuang proses ya, namanya kita bermusik itu prosesnya panjang. Terus kayak wah, jadi selama ini aku bernyanyi ini membuahkan hasil, aku punya lagu gitu loh, punya karya gitu, enggak yang hanya ikut lomba-lomba gitu.
0: Kayaknya tiap ini apa namanya, tiap hari lomba, tiap bulan lomba.
1: Iya itu dulu kan masih SMA, masih SMP, oke lah. Waktunya
0: masih menggebu-gebu untuk ini ya, cari prestasi ya sini ya.
1: Dan jujur ya Mas ya, waktu itu aku SMP sampai SMA itu lomba terus, kayak belajar dan tubuhku juga gak pernah.
0: Tapi kamu jadi dokter loh sekarang.
1: Iya, itu berarti ya, aku juga kaget.
0: Prosesnya luar biasa teman Pro 2, dia memutar otaknya, dia menumbuhkan semangatnya itu sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah, dari SMP ada marching band, aku jadi mayoret, jadi field commander, terus lomba nyanyi, jember banget.
0: Saya kuis temu-temu istri dokter.
1: Alhamdulillah. Itu sih Mas, seneng. Maksudnya di titik
0: tapi
1: ini.
0: Tapi kamu enjoy ya?
1: Enjoy, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Dengan struggle-struggle di rumah sakit, struggle kedokteran ini, tapi rasanya tuh Mas, di otak ini kayak ada ruang tersendiri untuk bermusik.
0: Itu dia, ya karena memang ini ya, apa namanya, musik itu bisa dibilang bagian dari hidup juga teman berdua. Mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau Ewin sih seperti itu, nggak tahu kalau sendiri kayaknya gitu.
1: Sama. Kayak ya, di mana-mana kita tuh mendengarkan orang lagu, nyetel musik, itu kan dia bermusik, dia menikmati karya seseorang.
0: Ya, daripada Mas Ewin, daripada dengerin gosip, mending dengerin musik.
1: Nah, ya kan? Itu pemirsa, dengarkan ya Mas Ewin ini, daripada bergosip, kita mending mendengarkan karya orang lain. Masya Allah.
0: Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk sekarang udah sejauh mana untuk ininya Sin, apa namanya, untuk musik kamu di marketing.
1: Kalau di marketing kemarin itu ini Mas, apa namanya, kita upload single itu di Hits Record.
0: Okay.
1: Ya, hit tau kan Mas?
0: Ya tau lah.
1: Hits Record
0: tau lah.
1: Oh my God. Yang dimana itu, alhamdulillah ya, bisa masuk ke sana, bisa lolos ke sana, dimasukkan di Hitsrikot, lolos. Aku pun itu juga seneng banget loh mas, kayak gitu itu. Maksudnya gak nyangka kemarin itu kan Mahal ini pun juga di Hitsrikot. Jadi kayak aku emang iya aku bisa bersanding dengan orang-orang ini gitu.
0: Gila,
1: aku bisa. Gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mama Papa sudah mendoakan Cindy. Nah, gitu. Tak luput dari doa orang tua loh mas.
0: Orang tua paling jos pokoknya ya.
1: Aku tuh pernah berdoa soalnya ke Mama, doain Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tuh pengen banget, pengen jadi dokter, ya juga pengen jadi artis, pengen berkarya, pengen nangis loh. Kalau masalah mama nggak bisa.
0: Mak, anakmu nangis ini mak, nggak nangis mak.
1: Itu Mas Ewin, benar-benar kayak dihijabah sama Allah ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Doa-doanya mama tembus kayak gitu dengan apa ya ya di kaliku yang ada kayak gitu itu. Alhamdulillah bisa di titik ini, benar-benar sangat-sangat amat-amat bersyukur.
0: Nah ini nih ya, jadi syukur itu penting teman berdua ya. Apapun yang kalian apapun yang kalian alamin teman berdua, terus prestasi apapun, sekecil apapun teman berdua itu tetap disyukuri, harus disyukuri gitu ya.
1: Iya, semakin kita bersyukur semakin Allah mengasih nikmat
0: menambah,
1: yang lebih
0: ya?
1: Menambah yang lebih buat kita.
0: Nah itu dia. Kok jadi ustazah juga anda? Ya ampun. Dia kayaknya ini teman berdua semuanya bisa kayaknya, mau jadi ustazah bisa, mau jadi penyanyi aman, dokter juga apalagi, aman semuanya teman berdua ya. Ya ampun, kok semuanya diambil sama kamu itu sih?
1: Gak tahu Mas
0: Ewin. Oke. Nah kita lanjut lagi ya kan. Harapan nih ya di single perdana kamu ini, harapanmu apa sih? Harapan terbesar kamu?
1: Harapan aku untuk single pertama aku yang berjudul Pergi ini, semoga karyaku ini karya pertama yang alhamdulillah ya sangat bersyukur aku pastinya. Aku berharap untuk orang-orang yang mendengarkan karyaku ini, dia bisa enjoy menerima karya-karyaku, menikmati karya-karyaku. Gitu aja sih mas, maksudnya bisa diterimalah di lingkungan masyarakat.
0: Benar,
1: gitu kan gitu. Kita namanya berkarya harus memberi kesan yang positif buat orang, yang bermanfaat kayak gitu.
0: Menurut kamu itu apa namanya, sebuah lagu yang layak ataupun harus wajib didengerin ya?
1: Iya, wajib, jangan lupa ya dengerin.
0: Oke, benar. Jangan lupa didengerin itu musik apa single perdananya dari Cindy, judulnya Pergi, teman berdua ya. Dan nah ini nih satu lagi, kalau misalkan suatu hari kamu bisa duet sama penyanyi Indonesia, kamu pengen duet sama siapa?
1: Aduh, ini pilihan yang sangat pemirsa. Siapa ya? Aku pengen duet sama Mahal ini.
0: Iya. Aku sudah bisa menebak
1: Mas
0: itu.
1: Mas Ewin, kita ada sinyalnya.
0: Iya, aku sudah bisa menebak itu. Teman berdua ya.
1: Nah, ya,
0: kadang-kadang aku ini apa namanya, nyambi-nyambi jadi dukun aku.
1: Mas, ya Allah. Tapi ini loh, dukunnya ngedukun banget ya.
0: Ngedukun banget leh. Oke deh, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semuanya, teman Pro 2, terutama untuk Cindy ya kan, udah menyempatin waktunya
1: di
0: Pro 2 FM untuk bisa apa ya ngobrol bareng kita semuanya, untuk teman Pro 2 Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun, dan juga Pro 2 FM RRI Malang. Teman Pro 2, aku juga mau ucapin terima kasih ya. Dan kalau tadi Cindy udah spill lagunya, tapi kan masih dikit nih.
1: Iya.
0: Kita persilakan dia nyanyi full teman berdua untuk lagunya dari Cindy Kalista berjudul Pergi. So tetap barengan kita ya teman berdua di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye, Cindy Kalista, Pergi.
1: Kita nyanyi.

akan kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang,

Temuan Pro 2 di malam hari ini, waktunya Faki yang menemani kalian semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di malam hari ini, Temuan Pro 2, aku juga ngucapin happy weekend buat kamu semuanya. Tentunya selamat liburan buat kamu semuanya Temuan Pro 2. Dan di malam hari ini banyak sekali informasi-informasi dengan menarik dan juga pilihan lagu yang aku udah siapkan buat kamu semuanya. Sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan selama 1 jam ke depan nanti kita juga akan membahas seputar lifestyle ya Temuan Pro 2 ya. Di mana nanti ada tips and trick juga, informasi-informasi terupdate dari lifestyle kita, supaya nanti ini menjadi inspirasi juga ya, mungkin sebagian besar dari kamu yang mencari OOTD di hari minggu besok Temuan Pro 2. Dan masih banyak juga pilihan lagu yang Faki udah susunkan buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87.9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Pro 2 kalau kamu sering gitu ya, ketika lagi bad mood, ketika lagi stres, ketika juga lagi banyak pikiran, ini pasti kalau tidur tuh pasti banyak banget gangguannya Tom Pro 2. Bahkan sebelum tidur pun kita mau tidur, ini gangguannya banyak banget, sehingga di kepala ini kayak banyak hal yang harusnya gak dipikirin, malah dipikirin Tom Pro 2. Dan kadang tuh ya Tom Pro 2 ya, kita juga ketika tidur pun ini banyak banget mimpi-mimpi buruk yang hadir ketika kita lagi stres. Dan kalau kamu bertanya kenapa, karena memang ketika kita terbangun di pagi hari dengan perasaan gelisah setelah mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata tahun Pro 2. Sebenarnya fenomena ini dikenal sebagai stress dreams ya, atau mimpi yang dipicu oleh stres tahun Pro 2. Meski tidak selalu tergolong mimpi buruk ekstrim, ini juga bisa menjadi pengalaman meninggalkan rasa cemas bahkan setelah seseorang terbangun. Dan hal ini tahun Pro 2 tentunya dari psikolog klinis menyebut juga bahwasanya stress dream sebagai sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita sedang memproses tekanan emosional yang belum terselesaikan. Dan sedangkan ini dari psikologis klinis berlisensi Dr. Naomi Torres Maki, mimpi karena stres muncul akibat emosi yang belum diproses dengan baik tahun Pro 2. Dan pada dasarnya sebenarnya mimpi ini berasal dari emosi yang belum diproses jika kita tidak mencerna emosi penuh dengan tekanan di siang hari. Kita akan mendapatkan mimpi yang mengganggu di malam hari tahun Pro 2. Dan sebelum mengatasinya, ini juga penting untuk memahami akar penyebab dari stres dream sendiri. Sedangkan kembali lagi dari psikologis klinis nih ya, Dr. Lauren, ini sebagian besar mimpi terjadi saat fase tidur REM atau Rapid Eye Movement tahun Pro 2. Itu saat otak sangat efektif aktif memproses pengalaman dan tekanan sepanjang hari. Dan tentunya selama tidur ini juga otak mengalami aktivitas intens gitu ya. Ini adalah waktu ketika otak memproses seluruh stres yang dialami sepanjang hari. Jadi ketika kamu bertanya kenapa sih ketika stres ini banyak banget mimpi-mimpi buruk hadir di dalam pikiran kita, di dalam mimpi kita, itu ternyata dari pikiran kita seharian yang masih belum terilis, yang masih belum terselesaikan. Akhirnya ini otak juga terus bekerja untuk memahami dari sinyal-sinyal tubuh tersebut. Jadi memang stres ini gak bisa dihindari ya, karena memang aku yakin semua orang, semua manusia ini pasti ada titik stresnya sendiri-sendiri. Gak ada nih yang namanya orang tuh bahagia terus, pasti ada di titik terendah atau hal-hal yang bikin kita overthinking. Tapi kita juga harus bisa nih mengkontrol diri kita agar tentunya itu tidak menjadikan suatu hal yang mengganggu banyak hal sepertinya tidur kita. Karena ketika kita tidur sebenarnya kita harusnya mengistirahatkan semua, baik dari atas kepala sampai ujung kaki, dari otak kita, pikiran. Jadi kalau kamu lagi stres, kayaknya kalau semisal beberapa hari, ini saran aku ya tahun Pro 2 ya, belum terselesaikan atau bahkan mimpinya nih udah berhari-hari mimpi buruk ya gara-gara stres, kayaknya tahun Pro 2 harus juga menjalani mungkin terapi atau konsultasi dengan orang-orang yang profesional di bidangnya. Jadi gak usah takut tahun Pro 2, karena memang semua hal bisa dibicarakan, semua hal bisa diselesaikan. Dan mungkin ketika kamu tidur nanti gak ada lagi nih gangguan-gangguan dari stress dream itu yang tadi kita udah sebutkan di tahun Pro 2 ya, yang dari psikologis klinis tadi ya. Semoga tidurmu di malam hari ini tahun Pro 2. Tapi kayaknya ini masih belum jam-jam tidur ya, karena ini masuknya di Sabtu malam atau malam Minggu. Ini banyak orang yang udah mulai keluar dari tempatnya masing-masing untuk memberikan waktu terbaik untuk dirinya dan juga orang-orang terdekat di tahun Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

22 semakin kesini tuh semakin banyak orang yang udah mulai bingung gitu ya untuk bereksperimen terkait dengan outfit of the day mereka. Apalagi buat orang-orang yang hampir mau memasuki, bahkan udah memasuki di kepala 3 tahun 22. Karena banyak banget hal-hal yang ditakutkan, banyak hal-hal yang takut dijulitkan mungkin ya tahun 22 ketika kita menggunakan satu hal yang lebih mencolok atau hal-hal yang mungkin tidak seperti hal orang lain yang dikenakan. Karena di usia 30 tahunan ke atas atau mau masuki umur 30 tahun ini tahun 22, banyak hal seperti kayak kedewasaan ini udah mulai terbentuk secara matang tahun 22, dimana ini juga sering dianggap sebagai fase ketika seorang harus meninggalkan gaya juga, eksperimental juga, dan mulai beralih ke penampilan yang lebih aman, terus kita juga lebih relevan juga. Padahal tahun 22, styling dari director Delic Look Vivian Lee mengatakan juga bahwasanya di usia 30-an bukan berarti harus mengorbankan gaya demi kenyamanan juga tahun 22. Ada banyak hal yang bisa kita pilih, baik itu pakaian yang tetap stylish sekaligus nyaman seperti celana tailor tahun 22 dan juga blue sutra. Dan senada dengan hal itu juga, ini ada fashion stylist asal New York, Audrey Cata Lopez, juga menekankan bahwasanya berpakaian di usia 30-an seharusnya lebih berfokus pada kenyamanan personal, bukan validasi orang lain tahun 22. Kalau di usia 20-an mungkin kita juga berpakaian sesuai dengan orang yang melihat kita gitu kan. Oh, kamu gak cocok nih pakai ini, akhirnya kamu menggunakan warna yang mereka suka. Tapi di usia 30-an ternyata tahun 22 ini justru kita harus mementingkan diri kita terlebih dahulu sebelum mementingkan dari karakteristik penilaian orang lain tahun 22. Dan sedangkan tadi ada tips and trick juga ya, dimana kita bisa tampil yang timeless juga di usia 30-an. Yang pertama, kita juga salah satu langkahnya paling penting untuk tampil timeless adalah mulai berinvestasi pada pakaian berkualitas. Bukan pakaian yang mahal ya tahun 22, tapi yang berkualitas. Kita juga bisa harus memilih dan memilah ketika kita juga ingin membelinya, bahwasanya kita juga harus bisa melihat nih, apakah bahan itu cocok juga gak sih dikenakan ketika siang hari, bahkan malam hari, atau cuaca yang lebih dingin atau yang lebih hangat tahun 22. Karena di usia 30-an, gaya berpakaian umumnya tidak lagi sekedar mengikuti tren sesaat. Ini juga fokus mulai bergeser pada item yang bisa dipakai berulang kali dengan berbagai kesempatan tanpa kehilangan daya tariknya. Hal ini juga bertujuan tahun 22 agar fashion ini tetap sustainable, tidak menambah ya yang namanya sampah dari fashion. Dan yang selanjutnya tahun 22 ini juga harus kita memprioritaskan ya kenyamanan tanpa mengorbankan estetika juga. Ini banyak banget ya penampilan-penampilan timeless tidak berarti harus selalu mengenakan pakaian formal atau yang kaku tahun 22. Justru gaya yang bertahan lama biasanya dari lahir dari keseimbangan antara kenyamanan dan juga estetika. Jadi ini antara kedua, ini antara estetika dan juga antara kenyamanan, ini berjalan secara lurus tahun 22. Jadi buat kamu ya udah, jangan takut untuk bereksperimental ya di usia 30-an, apalagi terkait dengan styling pakaian kamu sehari-hari. Karena memang ya, kita juga tidak boleh menjudge buku dari cover, tapi kenyataannya ketika kita berada di sosial, bahwasanya orang itu pasti melihat pertama kalinya adalah dari cover kita terlebih dahulu. Dan dari cover yang pertama kali kita berikan kepada orang lain, itulah first impression mereka mengetahui kita sebelum mereka mengetahui karakteristik kita selanjutnya. Jadi sekali lagi, good looking itu bukan yang ganteng, bukan yang cantik, tapi good looking bagaimana kita berpakaian yang lebih bersih, berpakaian yang lebih nyaman, berpakaian yang bisa dilihat menarik dan juga sopan ya, dilihat orang lain tahun 22.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Namun Pro 2, kamu masih ditemenin Faki di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan ini waktunya kamu yang mau gabungan sama Faki, tinggal chat aja di 081 5 3 kali 600 879. Pro 2 hari-hari. Selama 2 jam ke depan, teman Pro 2, Faki juga akan cerita-cerita gitu ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin seru banget kita, yang kita ini ya, yang kita sangat sayangkan kalau kita lalui itu bersemua, teman Pro 2. Dan buat kamu yang punya cerita-cerita seru lainnya yang mungkin menjadi cerita yang sangat lucu, menggemaskan, atau bahkan itu menjadi cerita yang kayaknya gak pengen diulangi lagi, teman Pro 2, boleh banget di 081 juga 5-3 kali 600 879, teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng di sini, sharing-sharing juga, dan tentunya masih di 87,9. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Ingat ya, kita gak boleh galau, tahun Pro 2, karena kita berada di long weekend. Meskipun besok udah hari terakhir tahun Pro 2 di long weekend, kesempatan minggu ini, tapi jangan khawatir karena masih ada long weekend di beberapa minggu ke depan juga. Jadi kamu tuh masih banyak sekali energinya yang harus kamu persiapkan, bukan cuma energi.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

Pro 2 ini lagu dari Juicy Luisi tak terbaca udah menemenin kita ya. Kalau kita melihat dari lirik-liriknya kadang itu enggak terbaca gitu perasaan kita kepada orang lain, atau bahkan kayak lampu kuning yang udah di ini juga dilaguin sama Juicy Luisi itu menjadi penanda juga bahwasanya kalau kita tuh harus berhati-hati tentang Pro 2. Berhati-hati bukan cuman dari pasangan kita tapi dari orang-orang sekitar kita juga tentang Pro 2. Terkadang kalau kita udah cinta, udah sayang sama seorang, ini mata udah gelap tentang Pro 2. Apa yang dilakuin sama pasangan kita, baik itu buruknya, itu terasa kayak ya udahlah ya, kayaknya dia mau berubah tentang Pro 2. Tapi kita juga harus bertanya nih, sampai kapan dia berubah dan apakah dia berubah karena dirinya sendiri atau hanya ingin memberikan space untuk kita tidak overthinking tentang Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selain mengantisipasi keadaan darurat dengan menyediakan sarana pencegahan dan penanggulangan, menata akses evakuasi dan titik kumpul sangatlah penting untuk mempercepat proses penyelamatan dan memperkecil resiko timbulnya korban.
2: Evakuasi itu yang jelas, begitu kita lewat ke jalur itu kita tidak jadi celaka kedua. Kalau titik kumpul itu pada prinsipnya adalah tidak harus digunakan pada saat bencana. Jadi ketika ada apa-apa, penyelamatnya ke situ. Jadi safety area gitu ya.
1: Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan tepat untuk memperkecil risiko korban pada saat terjadi keadaan darurat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

22 ini lagu dari 420. Zona Nyaman mengajarkan kita juga untuk bagaimana kita nyaman yang berada kita sekarang di tahun 22 dengan orang-orang tersayang, dengan orang-orang yang bikin kita tuh tenang, dengan orang-orang yang bikin kita tuh support terus dengan apa aktivitas kita tahun 22. Tapi kalau kamu berada di zona nyaman terus, kamu gak akan grow up. Tapi ini gini ya tahun 22 ya, aku mau ingin meluruskan juga nih ya, bahwasanya bukan ganti orangnya, tapi ganti kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih untuk upgrading diri kamu. Jadi kalau kamu berada di zona nyaman tentang pekerjaan, skill kamu dan lain sebagainya, itu akan bikin kamu tuh stuck tahun 22. Tapi ketika kamu membuat suatu hal yang mungkin lebih ada tantangannya sedikit, entah itu belajar, entah itu kamu juga membuka bisnis baru atau membuka peluang-peluang baru yang mungkin banyak hal yang kamu akan temui nantinya tahun 22. Yang bisa kita pelajari dari zona nyaman sebenarnya bikin kita tuh lebih tenang. Tapi ketika kita tenang, terkadang kita juga dihanyutkan tahun 22. Zona nyaman ini bukan berarti kita harus diartikan ke orang ya tahun 22, tapi diartikan dalam diri kita sendiri, dalam skill kita sendiri. Intinya ketika kita mempunyai skill baru, aku yakin banyak sekali peluang-peluang baru juga yang akan nanti bermunculan tahun 22. Check.

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Tahun pro 2 kamu pernah gak sih di posisi lagi kangen banget sama seseorang, lagi benar-benar kayak pengen banget menyapanya, tapi kayaknya udah mustahil banget deh tahun pro 2 untuk digapai. Gimana sih caranya tahun pro 2 kalau dari kamu sendiri untuk bisa meredam kangen itu? Karena memang kangen itu gak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tuh datang secara tiba-tiba, kadang-kadang pun itu bikin kita overthinking banget tahun pro 2. Kalau aku sih sebenarnya ya udah deh, kita rayakan aja kesedihan itu, kita rayakan kangen itu. Mungkin rada menyakitkan, tapi aku selalu berprinsip tahun pro 2, ketika kita selalu merayakan kesedihan yang memang benar-benar terjadi di hari itu juga, tapi dengan catatan besoknya kita udah gak boleh sedih lagi tahun pro 2. Sedihnya pas saat ini, apa, pas saat kamu lagi kepikiran doang. Ketika besoknya udah kamu rilis dengan hari-hari yang lebih baik, kamu udah rilis dari pikiranmu yang lebih tenang lagi gitu tahun pro 2, sehingga itu tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kamu selanjutnya. Tapi ketika kamu terus-terusan kangen, terus-terusan overthinking, dan terus-terusan memikirkan hal yang harusnya sudah selesai, itu akan membuat hari-hari kamu tuh lebih kayak capek, lebih ke kayak kurang nyaman, lebih ke kayak ini ya tahun pro 2 ya, bikin hambatan-hambatan tersendiri ketika kamu pengen lebih produktif tahun pro 2. Jadi buat kamu yang kangen terus gak bisa menggapainya, gak apa-apa, rayakan kangen itu di malam itu juga, di malam ini juga, tapi ketika besok kita udah rilis dengan hal semuanya, sehingga menyambut hari lebih baik lagi tahun pro 2.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tower Pro 2 ini memasuki pukul 22 waktu Indonesia Barat, lepas 42 menit Tower Pro 2. Dimana kayaknya kalian nih udah pada selesai nongkrongnya, atau justru di tempat nongkrong, atau justru di mobil baru berangkat nongkrong. Yang penting kamu juga hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara, jangan main handphone. Cukup dengerin kita aja di sini di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Ingat, jangan pernah ngebut-ngebutan. Dan yang paling penting teman Pro 2 adalah gimana caranya kita tetap safety, mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas.

0: teman terbaik kamu.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
1: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
3: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
1: Ah, dia siapa, Anto? Kenal?
3: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahun 2022 memasuki pukul 22:58 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan berada di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat tahun 2022 yang udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang aku udah putarkan buat kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya tahun 2022 selama 1 jam ke depan. Sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat, beberapa lagu-lagu akan Fakih juga putarkan buat kamu sembari menemani istirahat kamu di malam hari ini tahun 2022. Sekali lagi terima kasih dan selamat istirahat buat kamu yang sudah istirahat di rumah, dan hati-hati di jalan buat kamu juga yang masih ada di jalan tahun 2022. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dan kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan IPS untuk edisi hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, bakal ada Safa yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi, teman Pro 2. Banyak banget informasi akan aku hadirkan, jadi jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu, jam 5 pagi bakal ada Sajita Panjang dan juga single-single is listening untuk menemani kamu beraktivitas di akhir pekan ini. So, keep stay tune di sini ya.
1: Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang kita bisa menikmati sampai hari ini. Allah memang benar-benar maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, ialah Nabiuna Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Amalan inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Fastabiqul khairat termasuk salah satu ciri dari orang yang beriman. Dikutip dari buku Sunnah-Sunnah Kecil Berpahala oleh Muhammad Syafruddin. Orang-orang yang beriman terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang sedang atau muktasidun. Dan yang ketiga, orang yang menganiaya diri sendiri atau zolimu linafsihi. Perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Jika manusia telah mengetahui hakikat dunia yang fana ini, maka selayaknya dia selalu ingat dan waspada, jangan sampai tergoda atas kenikmatan dunia yang sementara, kemudian melalaikan akhirat yang sangat berharga. Sepantasnya manusia berlomba melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan untuk meraih kebaikan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samaa'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu kepada atau mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluas-luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Dalam syarah hadis Arba'in, Imam An-Nawawi dijelaskan, berlomba-lomba dalam menambah amal soleh ini merupakan suatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan. Namun, Rasulullah tampak menyikapinya dengan sangat bijak. Bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang hartawan telah memborong semua pahala dan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi." Rasulullah bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka menjawab, "Mereka alat seperti kami sholat, dan mereka puasa seperti kami puasa. Mereka berzakat, sedangkan kami tidak dapat berzakat. Mereka memerdekakan budak, sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu hal yang apabila kalian mengerjakannya dapat mendahului orang-orang yang sesudah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama dengan kalian, yaitu hendaknya kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai dari sholat kalian sebanyak 33 kali." Tetapi berapa lama mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saudara-saudara kami yang hartawan telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakannya hal yang semisal dengan kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu merupakan karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Berdasarkan buku Khalid Abu Shadi, jelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut meliputi yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dalam hal muamalah seperti silaturahmi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan memelihara anak yatim. Yang ketiga, yakni berkaitan dengan akhlak seperti jujur, menjaga amanah dengan baik, menepati janji, memaafkan, berlaku adil, dan lain-lain. Keempat, yaitu dalam hal adat dan kebiasaan, seperti dalam menuntut ilmu, berusaha untuk mendapatkan rezeki, menikah, dan lain-lain, yang mana semua itu diawali dengan niat yang baik. Demikianlah pembahasan mengenai fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java ST-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Teman Pro 2, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini di Sepada aku bakal hadirkan beragam informasi terbaru untuk kamu sampai nanti jam 10 pagi. Di pagi ini cuacanya agak sedikit mendung ya teman Pro 2, tapi hopefully untuk kamu yang ada rencana untuk jalan-jalan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi jangan kemana-mana, keep station di sini teman Pro 2. Kita dengerin dulu single yang satu ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup

Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih ada di Spada untuk kali ini. Dan untuk kamu para penggemar dari K-pop Demon Hunters ya, kabarnya Netflix ini resmi ngumumin rencana untuk menggelar tour global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus pemenang Piala Oscar 2026 K-pop Demon Hunters. Raksasa penyedia layanan streaming ini menggandeng AEG Present, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar serta terkemuka di dunia untuk konser K-pop Pop Demon Hunter sendiri, teman Pro 2. Dari pernyataan di halaman resminya, Netflix juga menegaskan kalau proyek ambisius ini nantinya bakal menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler banget. Sampai saat ini pun pihak Netflix juga emang belum merilis jadwal resmi ataupun daftar negara mana aja sih yang bakal disambangi oleh tour tersebut. Tapi antusiasme penggemar juga udah mulai difasilitasi, teman Pro 2. Bagi mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung, pihak penyelenggara juga telah membuka akses reservasi untuk masuk ke dalam daftar tunggunya kayak gitu. Dan kalau misalnya udah masuk waiting list, penggemar bisa mendapatkan pembaruan informasi dan detail penjualan tiketnya lebih awal lagi seperti itu. Keterlibatan AEG Present dalam proyek ini pun tentunya jadi jaminan tersendiri gitu ya. Nama besar promotor ini pun tercatat ada di balik kesuksesan festival-festival musik legendaris dunia. Dan AEG Present ini adalah perusahaan induk dan promotor acara internasional utama di balik Coachella Valley Music dan Art Festival hingga New Orleans Jazz and Heritage Festival, teman Pro 2. Rekam jejak mereka pun mencakup penanganan tour global untuk deretan musisi papan atas sekaligus Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran hingga band rock legendaris The Rolling Stone, teman Pro 2. Luar biasa. Dan yang pasti, K-pop Demon Hunter sendiri ini adalah film animasi yang mengangkat kisah unik tentang sekelompok anggota girl K-pop ya yang diam-diam menjalani kehidupan ganda sebagai pemburu iblis, teman Pro 2 ya. Dan for sure disutradarai duet Maggie Kang dan Chris Applehans, film ini memadukan unsur budaya K-pop Korea dengan mitologi serta demonologi. Kita keduanya juga bertindak sebagai penulis naskah bersama dengan Danya Jimenez dan juga Hana Mike Bacon kayak gitu. Nah, untuk kamu yang penasaran bakal seperti apa, teman Pro 2, tungguin aja konsernya karena ini bakal salah satu hal yang dinantikan apalagi untuk para penggemar K-pop Demon Hunters, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Puradiraja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Puradiraja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Teman berdua, selamat pagi. Kita masih ada di Spadia untuk kali ini. Dan for sure, di luar nih juga masih mendung-mendung aja gitu ya. Masih belum nampak nih mataharinya. Jadi hopefully nih habis ini bakal agak terang gitu. Iya, yeah, teman berdua ada kabar nih. Dimana kabarnya Gunung Semeru ya, ini mengalami erupsi disertai awan panas guguran di hari Sabtu tanggal 16 malam kemarin. Adapun lokasi gunung ada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Dan for sure dikatakan oleh petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofyan, kalau misalnya tinggi kolom letusan teramati kemarin itu sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4676 meter di atas permukaan laut ya, di sekitar jam 7 malam teman Pro 2. Dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya kayak gitu. Erupsi ini pun juga terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum sekitar 22 mm dan durasi sekitar 5 menit 16 detik teman Pro 2 ya. Dan kemudian untuk gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga kembali erupsi kabarnya di setengah 9 malam dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati, namun erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum sekitar 22 mm dan durasinya 171 detik kayak gitu. Mukdas menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru ya, ini ada di status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat gak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan kayak gitu. Sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi kayak gitu teman Pro 2 ya. Semoga aja hari ini juga bakal tidak terjadi erupsi lagi teman Pro 2 ya. Dan for sure semoga semuanya baik-baik aja kayak gitu. Oke, sejauh kemana-mana teman Pro 2, info lanjut masih bakal aku hadir